0: patah mencekam setelah muncul serangkaian kejadian misterius. Alhasil, Trackpack harus turun tangan buat mengungkap misteri apa yang menghantui Hotel Transylvania. Kira-kira apakah ada monster atau hantu baru ya kalau muda? Buat pengguna iCloud Plus dari Apple kalau muda, mulai 21 Juli 2026 kemarin, Apple ini resmi menaikkan harga langganan iCloud Plus di Indonesia. Nah, hampir semua nih paket penyimpanan mengalami kenaikan harga kecuali paket 50 GB yang tetap Rp15.000 per bulan. Sekarang paket 200 GB kalau muda naik jadi Rp59.000, 2 tera jadi Rp199.000, 6 tera jadi Rp599.000, dan paket terbesarnya yaitu 12 tera sekarang dibanderol seharga Rp1.199.000 per bulan. Nah, sampai sekarang Apple belum memberikan alasan resmi kalau muda soal kenaikan harga ini. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.
1: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
2: Ohayou gozaimasu. Nisrina, thank you for tapping in Prambors.life. Nisrina, I'm with you all the way. Welcome to CAPS Anime Club dan Serba Serbi Jepangan. Hajime mashite. Watashi wa Captain Edadesh. Yoroshiku.
3: Ayo dengar.

0: It's happened to Don Trambos.
1: New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
2: hal Jepangan yang lo lakukan lately apa? Dan juga kalau mau update anime boleh, silahkan crew. Okay. Selama setengah jam, you ought to hear the best J-pop song saat ini. Ya, Angga, yang bikin gue ngerjain PR nonton di Netflix. Drama Jepang, viral hit judulnya. Viral hit crew.
3: Akhirnya bakal sering dengar jingle itu lagi tuh, Cap. Sang Kapten Eda, pahlawan kita.
2: Mantap. Ai, Poppy, ngerjain tugas gak pagi ini? Silakan maju depan kelas dan voice notes ya, crew. Aduh, nyanyi, merdu banget. Oke, okay, aku maju duluan. Contoh hal Jepangan yang gue lakukan minggu ini. Ada tiga, crew. Yang pertama adalah One Piece Day. Kita merayakan One Piece Day. Jadi, fun fact, One Piece Day 22 Juli 2026, ya kan? One Direction Day besoknya 23 Juli. So, One Piece, aku sudah sampai di arc Foxy Pirate Crew. Ini episode 212 out of episode 1170-an sekian ya. Aku sudah sampai di episode 200, menyusul Vivi Swang. Tadi pagi ada Vivi di kelas jam 6, dan kemarin udah banyak ngobrol sama Vivi. Aku suka banget di episode Foxy Pirate Crew, di mana Sanji sama Zoro akhirnya kerjasama untuk mengalahkan Grogi main bola. Astaga, mereka yang selalu berantem di kapal. Terus kata salah satu dari mereka, Zoro kalau gak salah, "Oi Cook," kan mereka gak pernah manggil nama mereka sendiri ya. Kayak itu menunjukkan betapa mereka suka ribut gitu. Gak deket banget gitu, gak manggil nama. "Oi Cook," dia bilang, "minjemin gue 10 menit waktu lo untuk gue hajar si Grogi ini." Grogi tuh kayak titan gede lah yang jago main bola, crew. 3-2, udah pasti gak aci kan, gak fair gitu. Tapi Sanji sama Zoro akhirnya menang. Ah, seru banget. Yosh, itu satunya. Coba lihat crew dulu. Oke, silakan kalau mau voice notes ya. Terus, apa lagi ya? Makan. Jadi ternyata kemarin gara-gara crew namanya Yukari, dia bilang, "Cap, kalau misalnya nanti dirawat di RSPI, coba pesen Japanese setnya, itu enak semua." Dan bener dong crew, gara-gara Yukari. Gue siang, pagi, siang, malam, itu makannya pesan Japanese set. Ada nasi rendang, ada makanan yang lain, tapi gue pesannya Japanese set. Miso soup, shrimp yakitori, omuraisu, beef yakiniku. Ah, best. Jadi itulah makanan operasi gue ya. Sama nonton viral hit gara-gara Angga. Percayalah, semua yang lo lontarkan pagi ini, mau makan-makan Jepang, mau dapat rekomendasi nonton film Jepang atau anime, itu pasti gue masuk ke otak gue dan akan gue lakukan, crew. Biasanya gue ngerjain PR namanya. Yuzo! Poppy! Ngerjain PR gak kamu, Poppy? Sima 6. Silakan ya, go ahead, crew.
4: Pagi, Cap.
2: Iya, oke, okay, pagi, Poppy. Kok putus? Udah gitu doang, kah? Oke, okay, crew. Here's a spiller of One Piece Elbaf Arc. Salah satu lagu One Piece yang paling gue demen. Dari Aina The End, judulnya adalah Luminous. Go ahead, voice notes me, okay?

0: Yosha, Anime Club Melpoy, ngerjain PRK pagi ini, ikut loh.
1: Pagi Cap, Jejebangan ya pagi ini. Untuk Jejebangan pagi ini, gue dapet invitation audition Sindora Project. Wih. Ikutan gak ya?
0: Gokil, bener. Teater Sindora mah, Sindora Crew, teater musikal Jepang. Ini sudah mulai produksiannya dan mencari talent-talent baru untuk memerankan musikal terbaru. Seru sih kayaknya ceritanya, kayak Wanderer Spirit Troupe gitu. Ah seru, pokoknya kalau lo mau dan tertarik untuk main teater, suka musikal, suka Jejepangan, gak bisa bahasa Jepang tapi mau belajar bahasa Jepang, cek di IG Shindorama. Oke, okay, Melpoy?
1: Pagi, Ken.
0: Oh iya, sama, oke. Okay. Gak perlu double check-in sekarang ya. Seperti itu, crew. Oke. Okay. Next, though. Ini adalah spiller dari Spider-Man Brand New Day. Nyata mereka punya project di mana beberapa musisi global itu merayakan dan ngekawal soundtrack dari Spider-Man Brand New Day yang bakal rilis Rabu depan. Kalau di Indonesia tuh ada For Revenge yang dipilih. Nah, kalau di Jepang, lagu ini lagi top 1 streaming di Tokyo. Ada band namanya Mrs. Green Apple. Judul lagunya Brand New. Lo bisa cari ada music clipnya sama teaser, trailer, spoiler. Jarang-jarang kan Marvel kasih spoiler. Nah, ini ada spoilernya si Spider-Man Brand New Day. Music fit teasernya sama ada lagu ini dan tulisan-tulisan Jepangnya. Ini lagunya. First listen di Prambors. Mrs. Green Apple, judul lagunya Brand New. Iko.

0: Saiko. Nah ini baru pada ngerjain PR ya. Ohayou gozaimasu. Francisca, Jessica Swang, Vivi Swang, Batman, Cal di Semarang, Helen, pada ikutan kelas semua nih. Gimana Vivi Swang yang nonton Human Vapor di Netflix ya? Ini dia ngasih link aku lagunya. Coba kita dengerin bersama lagunya Human Vapor di Netflix. Human Vapor, V-A-P-O-R, V-A-P-O-R crew. Here it is. Oke, okay, Vivi, silakan.
1: Oh iya, Cap, boleh nggak?
0: Ini?
1: Aku juga gara-gara kafenya ada tau termotivasi buat lanjut. Sebelumnya aku mentok di episode 610. Karena bener-bener abis udah Sensekai itu kayak boring gitu, Cap. Terus aku nggak lanjut. Okay. Terus akhirnya aku lanjutkan 5 episode.
0: Ini ngomongin One Piece ya, crew. Kamu di 600 ternyata. Tunggu aku please, aku masih di 200. Gila, Foxy Pirate seru banget. Asli, Davy Jones, Davy Backfight tuh seru banget.
1: Terus kayak lihat Sanji tuh sekarang udah kayak lihat Captain Eda aja. Gak tau kenapa. Udah mau berdasi yang meja gitu kan. Terus kayak apa, suka cewek gitu kayak. Lucu.
0: Iya, kalau Sanji kayak girl crushing mulu, kalau Zoro kayak cowok patriarki, dia kan kayak dia punya ini kan, punya tail. Kalau dulu dia punya teman cewek yang meninggal, crew, jadi dia kayak ah cewek buat gue cuma dia. Terus tiap melihat cewek Zoro kayak apa sih ini?
1: Play Ellie My Love, kayak itu dari lagu dari Human Favor, itu seru banget juga dramanya. Tonton deh, Cap, seru. Hai. Ada horornya dikit.
0: Hai, aku akan tonton Human Vapor di Netflix ya. Ini background musicnya, vibe-nya kayak gini, crew. Sasuga, crew. Just as expected, seperti itulah kelas anime setiap pagi ya. Semangat semua. Abis ini, semua yang udah voice note silakan maju depan kelas. Ada Sizi ikut kelas anime. This is new. Abis ini kita lanjut lagi ya, crew. Back soon, Caps Anime Club. Spill hal Jepangan yang lo lakukan lately. Nggak perlu nonton anime, nggak perlu nonton film Jepang. Makan Jepang deh, bisa spill juga. Go.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Halo.
4: Halo.
3: Ada yang siaran?
4: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
5: Prambors, mangga lagi.
6: Kaula muda, sekarang smartphone bukan cuma soal spek, tapi juga soal pengalaman yang bikin aktivitas sehari-hari makin seru. Mulai dari scrolling, binge-watching, sampai baca e-book, semuanya bakal lebih nyaman kalau layarnya lebih luas. Kenalin, new Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Galaxy Z Fold 8. Dengan new shape, new vibe yang siap bikin pengalaman hiburan lo makin imersif. Galaxy Z Fold 8 hadir dengan cover screen yang nyaman buat scrolling kapan aja. Terus kalau butuh layar yang lebih lega, tinggal buka main screen-nya buat nonton film atau baca e-book dengan lebih maksimal. Buat kamu yang produktif banget dan butuh layar buat multitasking, bisa cobain Galaxy Z Fold 8 Ultra dengan desain fold paling tipis, baterai lebih besar, dan siap nemenin aktivitas seharian. Dan yang paling seru, mulai 23 sampai 26 Juli 2026, lo bisa langsung hands-on semua inovasi terbaru ini di Galaxy Studio Mall Kota Casablanca. Selama periode pre-order 22 Juli sampai 13 Agustus 2026, nikmatin juga promo spesial mulai dari gratis upgrade memori 2 kali lipat dari 256GB jadi 512GB. Total bonus hingga 9 juta rupiah sampai trade-in dengan garansi harga terbaik. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi langsung aja datang ke Galaxy Studio di Mall Kota Casablanca, dan buat info selengkapnya follow at Samsung Indonesia.
7: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
8: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tas baru ya?
7: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
8: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
7: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
8: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
7: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
8: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
7: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
8: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
7: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
9: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
8: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
10: Food and Hospitality Indonesia mempersembahkan The 20th Indonesian's Leading International Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition 21 hingga 24 Juli 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun ini, Food and Hospitality Indonesia hadir co-located dengan Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia, menghadirkan ekosistem bisnis yang semakin lengkap bagi industri hospitality, F&B, desain, furnitur, serta teknologi pengolahan dan pengemasan. Saksikan juga beragam program unggulan mulai dari Indonesia Coffee Event, Culinary Talk, Wine Masterclass, hingga World Fashion Drink Competition Indonesia Division. Bangun koneksi dengan supplier terkemuka, buyer, dan para decision maker dari dalam maupun luar negeri. Kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com untuk informasi lebih lanjut. Dapatkan tiket Anda sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026 21 sampai 24 Juli 2026 JIE Expo Kemayoran, Jakarta.
11: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
2: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
0: Gile, ditinggal bentar. Rame crew. Let's go to Fujikaze Mashiro, because nobody doesn't like Fujikaze kalau ngomong di Jepangan. Here's a chill song buat lo pagi ini, Mashiro, Pure Waito.

0: Saat kini sayonara suruba, aku akan pergi lebih dulu kru di matahari, oke? Okay? Sekidayo, I love you. Iko, rame banget kelasnya. Baru rame di menit 22. Selalu kru di babak 2 baru rame. Hey, mana aja? Rumah tutup nih. Oke, satu-satu maju dari bawah sampai atas ya. Sizi, apakah anime? Nggak mungkin sih. Ini jarang banget lihat Sizi di kelas Jepang.
1: ETA 5 minute more.
0: Hai.
1: Hal di Jepangan terakhir makan di resto Jepang yang asli absurd banget itu di rukonya agak Bronx gitu. Ternyata di lantai 2-nya restoran. Yang mana restorannya underrated banget.
0: Apa? Apa? Spill dong, spill. Debut di kelas Jepangan tuh harus di-spill nama restonya apa biar kita bisa ke sana. Thank you, Sizi. Happy weekend, oke? Okay? Jazzy juga jarang nih ikut kelas Jepang, biasanya Korea.
2: Morning, Cap.
0: Ayo.
2: Cap, ini hari terakhir kamu terbang ke matahari ya? Oh my God, I'm so sad.
0: Belum, Jumat depan, terakhir. Kayaknya ya, semoga. Kalau ada, karena studio lagi pindahan, kru. Ceria.
3: Halo, Cap Neda. Selamat pagi.
0: Ayo.
3: Lagi bahas di Jepangan ya.
0: Hai.
3: Captain Eda banget nih kalau Jepang-Jepangan ini. Dari tadi gue dengerin sumringah banget. By the way, hal di Jepangan yang abis gue lakukan.
0: Hai.
3: 2 hari lalu abis makan omakase sama anak aktor. Terus weekend kemarin abis rewatch lagi Demon Slayer, kangen banget. Karena terakhir kali gue lagi visit branch di Pangalpinang.
0: Hai.
3: Tengah malam gue nonton ke bioskop sendirian, nonton Demon Slayer sambil ngantuk-ngantuk.
0: Hai.
3: Balik-balik jam 1 tuh. Kangen banget ya masa-masa itu. Sekarang udah gak ada waktu lagi sih nonton-nonton gituan. By the way, request dong lagunya Naruto. Aku gak tahu judulnya apa, tapi yang jelas nadanya gini, tapi agak sumpah gak apa-apa ya. Gini-gini. Tekio menazuka Sarawa. Aduh gak tahu lagunya, judulnya apa, Cap, tapi kangen banget. Gue bisa main, gue bisa play itu di Spotify sih. Tapi kayak kalau play ada yang nge-play di radio lebih spesial aja.
0: Itu.
3: Asik ya.
0: Thank you for
3: masih
0: loving
3: ya?
0: Radio Ceria. Emang begitu kalau kelas Jepang mah. Harus semangat. Semangat, coto semangat. Oke, sembari-sembari spilling new music di Jepang. Band favoritnya Bando, favoritnya Captain Eda sama Vivi Swang. Kami tidak sempat nonton world tournya, tapi ternyata Official Hige Dandism. Official Hige Dandism. Abis live stadium di Jepang, dan ternyata mereka ngerekam versi live-nya. Ada albumnya, crew, rilis. Official Hige Dandism, live at Stadium 2025. Buat kamu yang suka nonton anime Tokyo Revengers, atau anime Blue Box, karena Blue Box akan ada season 2-nya akhir Oktober ini. Penantian cinta segitiga antara Taki, si cowok bulu tangkis, Chinatsu, si cewek voli, dan Hina, si cewek dancer. Aw, Same Blue, versi live-nya, bre. Ini spiller dikit. Gila sih, ini live-nya bagus banget. Weh, kelasnya udah full, weh. Jangan nambah lagi, weh.

0: pada tahu kelas Jepangan dua terakhir baru pada masuk sih. Silvi, Airboy, Ase, Gemi, Fahmi, Adit, Dominic, Pit, Dimas ya. Gak bisa semua masuk nih, tapi I'll try my best. Indra Wijaya dulu nih, Indra Wijaya. Dozo.
1: Good morning, Cap.
0: Ohayo.
1: Wih, kayaknya sama nakama penggemar Sanji juga nih. Tapi lu harus tahu tuh kenapa Sanji bisa skywalk nanti.
0: Sip.
1: Lucu deh pokoknya.
0: Ditunggu.
1: Oh iya, yeah. Kalau suka One Piece berarti harusnya lu juga suka Kingdom tuh, ada di Netflix.
0: Hai.
1: Tapi yang Kingdom Jepang ya, dari 2019 itu adaptasi manga itu.
0: Hai.
1: Jadi ada ceritanya Shin, karakternya namanya Shin. Dia berambisi menjadi panglima terkuat di dunia. Hai. Seru deh, ada 4 episode di Netflix.
0: Hai. Kingdom. Menyusul. Asli, sisa 3 menit lagi, coba anak baru ya. Fahmi Abidin, sambil nyetir, pakai jersey Jepang, Cap. Yoi, Fahmi, itu soal. Jersey yang putih ya. Bagus, Fahmi. Gemia di Jepangan sama Ase di Jepangan. Coba, Gemia. Gemi.
2: Gini, Cap. Cap, kelas di Jepangan ya. Aku di Jepangan tiap hari sih latihan di Duolingo. Aku udah 1020 berapa gitu. Tapi ya campur-campur aku belajar bahasa Inggris, belajar pernah belajar bahasa Korea, bahasa Jepang. Nah, sekarang lagi belajar bahasa Jepang. Hai.
0: Belajar musik Jepang juga. Ada yang namanya Yao. Yao Rozu. Dewa-dewa ada jumlahnya 7. Ini adalah kolaborasi antara One OK Rock, Chico Carlito, Pale Dust, sama A Witch. A-W-I-C-H. Yao. Kolektif baru nih dari Jepang. Y-A-O. Judulnya 777. Aku tahu ini dari Rahma Chang. Let's spill. Here it is.

0: Cueso. Oke, satu lagi kali ya. Habis itu entah kalau tambah koin boleh, kalau enggak juga kita terbang terus crew. Woy, aku sampai nge-lag cuy. Late game semua. Asa boleh deh Asa. Tutup kelasnya Asa. Asakun.
1: Ohayo gozaimasu.
0: Ohayo gozaimasu.
1: Captain Eda. Ohayo minasan.
0: Ohayo minasan.
1: Hal dan Jepangan terakhir gue. Hai. Ya seperti biasa masih menonton anime-anime. Tapi sekarang lagi nonton anime adaptasi dari manhwa Korea.
0: Hai.
1: Tomb Raider King. Ya itu kurang lebih vibe-nya hampir sama kayak Solo Leveling. Cap. Kalau suka Solo Leveling ya bolehlah nonton Tomb Raider King. Itu aja sih. Cap.
0: Tomb Raider King. Duly noted. Gue lagi nabung episode Smoking Supermarket. Nah itu tuh di Netflix, Smoking Supermarket. Baru ada 2 episode. Nanti kalau ada 10 atau udah kelar, gue mau ke situ sih. Last song, Yowasobi. Ada yang main game Overwatch gak sih? Ini Yowasobi ternyata collab sama game Overwatch di lagu judulnya Orion, versi Inggrisnya. Yowasobi with Orion. Iko.

0: Yowasobi seger lagi di lagu ini, crew. Setelah lama, aduh gue belum nge-vibe nih sama Yowasobi yang ini, yang itu, yang ini. Ternyata Orion nih, nge-vibe lagi Yowasobi nih. Oke, Sizi, ini kayaknya nge-spill resto Jepangnya ya, sebelum aku biar aku bisa bobo nanti.
1: Ya kan, masa ikut kelas anime, ikut kelas resto Jepang aja.
0: Betul.
1: Gak usah di-spill kali ya, soalnya sama-sama di Blok M, nanti ngantrinya kayak Obihiro Nikudon, so I better get keep it. Anyway, berarti cap gak ada dong ya pagi-pagi buat Leo season yang Agustus.
0: Ngeselin di gatekeep. Iya, Leo season adalah kelulusan aku di matahari, Sizi. Nanti kamu akan ditemani sama New Wadiabala, oke? Okay? Baik-baik dan cintai New Wadiabala, oke? Okay? Pesan aku untukmu, oke, okay, crew? Otsukaresama sama deshita. Apakah tambah koin? We'll see setelah kelas iklan yang satu ini.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10, dan iya, vamos!
4: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Wow.
5: Prambors, mangga lagi.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Adams. Tensi,
9: curi-curi pandang,
8: Naikila,
10: se-asu, waktu ditinggalin,
8: Lomba Sihir, Bera Suara, Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
11: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Love me, Ella Langley in the morning crew. Sound country vibes, how do you do? Special buat di IG Cat Eda yang sudah menyapa, Gui yang lagi morning paddle, Dimas di Medan, Jesse, happiest birthday Jesse, tim Nakesku. Terima kasih sudah kawal aku sejak 2022 dan salam buat mobil hitam kamu Jesse dan semua bestie-bestie kamu yang kamu kenalin ke aku, oke? Assemble crew.
1: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: One Piece pecinta Nami pasti tahu back sound ini ya. Ini back sound Nami's theme. Let's see, yang main di new WA. Oh my god, rame banget. Yofi, Silvi, Airboy Kos, Ijichi. Ke atas terus ke bawah kali ya, dari atas ke bawah. Yofi, good morning.
2: Halo, Kapten Eda. Ohayo, gozaimashita.
0: Ohayo.
2: Senang banget dengar Kapten Eda udah bisa ketawa lebar lagi. Gak kayak kemarin, dikit-dikit kalau mau ketawa, sakit-sakit. Iya. Gak tega dengernya.
0: Iya.
2: Seneng, Kapten Eda udah sembuh lagi.
0: Iya. Kan aku punya sensei terbaik di RSPI. Sensei itu kalau di Jepang dokter juga, kru. Selain guru, dokter ya. Yaitu Edo Wirachandra Sensei, Dokter Edo, yang katanya, "Dak, itu gara-gara kamu mention nama aku." Ada pasien yang tadinya mau ke RSPI Bintaro, jadi ke RSPI Pondok Indah. Si masing dok, ya udah berbagi rezeki ya dok. Siap, iya crew, kemarin aduh di hidung aku tuh habis operasi septum kan, septum, konka septum. Terus minggu siaran di hidung gue ada sedotan bre, yang segede kelingking. Sakit kalau ketawa tuh, kalau senyum. Sekarang juga masih sih, masih agak lebam-lebam dan pendarahan, but ya udah yang penting udah dicabut lah ya. Dan semoga tidak dipakein lagi. Good morning Sylvia Sari. Sylvia Sari. Good morning.
3: Morning Cap.
0: Hai.
3: Dengan si Jepangan banget itu lately gue makan buah peach. Jadi gue baru tahu kalau di sini peach itu paling enak pas lagi summer, summernya yang manis-manisnya. Jadi aku makan buah peach, seger banget. Lebih seger makan buah peach daripada semangka di sini. Terus next, aku besok mau nonton Hanabi. So Jepangan banget. Mau dikasih lagu dong, Hanabinya Ikimono Gakari. Arigatou gozaimasu. Kyoumo yoroshikuお願い
0: shimasu. Yoroshikuお願い shimasu. Arigatou gozaimashita. Ini, oh my god, kamu dari Chiba? Chiba Salary Woman, Sylvia. Aku ketemu siswi Jepang baru di Chiba. Terima kasih sudah maju depan kelas ya. Thank you for tapping in. Ini global listener around the world nih, dapat kan crew? Gila bro, Captain Eda memang magnet siswi SMA Prambors di Jepangan. Dapat nih gue kru Jepang lagi, Sylvia ya. Makasih Sylvia. Jadi ada beberapa crew yang main dan udah tap in prambors.live. Udah ngeklik link request di atas untuk menggapai Captain Eda. Kemudian gue kasih komando, kalau di new WA lo harus voice note. Nah jarang tuh yang follow up untuk voice note, cuma nulis doang abis itu udah dadah gitu. Nah kalau Sylvia termasuk salah satu yang maju depan kelas. You have crossed path with me Sylvia. Remember this day, okay? Tanggal berapa? Tanggal 24 Juli 2026. Captain Eda bertemu Sylvia Chiba Salary Woman. Iko, Ijichi. Iko, maju depan kelas.
4: Good morning, Cap. It is your word.
0: Kalau kelas Jepang tuh, ohayo gozaimasu dong. Kali-kali gue kasih tahu, Ijichi.
4: Reboy Ijichi reporting in. Gue udah lagi di bandara. Jadi hari ini gue dinas ke Banyuwangi.
0: What?
4: Selama 5 hari sampai hari Selasa. So wish me luck and yes, get well soon. Have a nice day. Cheers.
0: Thank you. Ganbaru, please do your best untuk Banjarmasin era days. Next tuh, terakhir kali ya sebelum lagu. Kucing jalanan, Airboy Kos, SMA Perintis 1 Sepatan.
5: Hai Cap.
0: Hai.
5: Hal di Jepangan terakhir yang gue lakuin tuh 2 bulan yang lalu di Komifuro. Ya kan, gue jadi Hitmonchan, jadi Pokemon liar gue di sana.
0: Hai.
5: Ketemu karakter-karakter cosplay anime yang lain.
0: Hai.
5: Wah, pokoknya rame dah kemarin.
0: Hai.

0: Game gue ada gak ya? Kayak Resident Evil 9 gue lagi main itu, gak ada. James Bond 007 First Light, gak ada. Terus satu lagi Fortnite, gak ada. Ya begitulah. Well, anyways, jam 7.45 crew, 15 menit lagi aku siap-siap maybe live TikTok dan siap-siap nanti menjemput SMA Labs Kebayoran, akan main kesini jam 9 ya. In the meantime, ditemenin Sabrina Carpenter. This one is called Man Child.
1: Oh boy.
0: Duh, lucu banget ketawanya. Nama cewek Taurus gue, Sabrina. Man Child. Good morning, Dewi, Yuri, Dimas.

0: 1022.
1: Mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
5: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
4: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
5: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
4: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026.

0: lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
7: WA ke KTED 0811 607 1022.

0: Juicy Tampar. Next though, spesial buat Pras yang main di New WA, Lomba Sihir ya. Dan 6 menit menuju live TikTok Cap Eda. Pras, ohayou gozaimasu.
1: Hey! Ini dia lagu semua orang pernah sakit hati yang dibawain live di mendadak ketemu Lomba Sihir.

0: keseruan mendadak ketemu lomba sihir. Ternyata semua orang pernah sakit hati Live Station cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Pras sebelum masuk ke kelas TikTok. Pras.
1: Ohayo gozaimasu, Kapten.
0: Ohayo gozaimasu.
1: Gimana journey One Piece-nya? Harusnya sekarang lagi bosan-bosannya ya. Post Skypiea tuh banyak filler-filler, tapi dinikmatin aja, Cap.
0: Hai.
1: Ada satu anime lagi yang mau gue rekomendasiin. Gue lupa udah pernah atau belum. Namanya Bungo Stray Dogs. Lumayan udah. Underrated. Tapi sayangnya
0: Netflix
1: tuh cuma ada satu season doang, Cap. Udah season 5 sekarang. Jadi boleh dicoba. Soundtracknya juga oke-oke dari Grand Rodeo.
0: Hai.
1: Jadi ya, kalau tertarik boleh dicoba, Cap.
0: Udah, Bungo Stray Dogs sudah tamat. Dazai bukan jagoan aku sih. Jagoan aku yang guru matematika yang saklek. Nah, itu gue banget. Yang suka pakai rompi, masalah ya. Iya, yeah, thank you. Abis Skype ya, gue masuk ke Naval Fortress sama Foxy Pirate Crew. Ngomongin anime One Piece lagi dikit, crew. Enggak, itu menarik sekali sih buat gue ya. Di Foxy Pirate Crew ketemu sama Porsche, si cewek nakal hidung panjang ya. Terus di Naval Fortress juga seru banget. Seru banget, Sanji digendong sama Nami naik. Naik motor dari Skypiea itu, ah pokoknya keren. Thank you, yang barusan itu adalah nakama gue yang ngasih gue wejangan. Cap, selamat berlayar. Take your time, sabar aja, pelan-pelan. Yes, thank you, Pras. Oke, jangan lama-lama, yuk kita live TikTok. Mau lihat hidung baru Captain ada gak? Cia, Producer Rihar, let's go.
2: Rumors News. Kalau muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Aku punya satu info datangnya dari Lisa yang menjadi artis Asia dengan bayaran tertinggi di FIFA World Cup 2026 dan bayarannya kalau muda, ratusan miliar. Selengkapnya bisa yang satu ini ya. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet, yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News.
3: Prambors News.
2: Lisa kalau muda lagi dan lagi bikin sejarah. Selain kemarin kita udah ngebahas tentang dia yang menjadi CEO, terus APAP owner, aduh banyak banget. Dan sekarang menurut laporan The Sun kalau muda, Lisa ini dikabarkan meraup sekitar 9 juta pound sterling atau sekitar 218 miliar rupiah selama gelaran FIFA World Cup 2026. Nah, pendapatan itu disebut berasal dari penampilannya di acara Piala Dunia ditambah berbagai kontrak iklan dengan brand-brand global. Nah, sumber tersebut juga menyebut kalau penampilan Lisa di Pildun tuh makin memperkuat statusnya sebagai bintang global dan membuka peluang kerjasama yang lebih besar dengan berbagai merek internasional. Aduh, aku gak tahu ya. Coba aja aku jadi Lisa, dapat duit segitu sebulan. Ya Allah, kayak tiap hari self-reward kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors News.
4: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
0: Ajam.
5: Di sinilah kita bertemu Kapten Eda. Di sini di Radio Prambors. Salam Kapten Eda.
0: Salam Ajam, we are live TikTok at Prambors Crew. Good morning. Aduh, di belakang gue ada yang nendang, siapa ya? Ngeri banget. Nggak lihat tapi siapa? Good morning crew. We are live di live TikTok. Let's go.

Vivi Swang langsung hadir dari New WA tadi. Kamu belum tidur ya di Jepang nih, di Osaka, kru Osaka ku dapat stiker nomor 1 pagi ini. Tugas pagi ini adalah gampang. TikTok akan, aku ngeliatnya di TikTok kayak cuman split screen gini ya, tapi lo ngeliatnya full kan ya. Ini ada invitation. Oke, okay, anyways, gampang kelasnya. Merayakan One Direction Week. Kemarin adalah 1D Day. Mari kita vote hit singlenya 1D yang high rotation di Prambors back in the days 10 tahun yang lalu, probably. Vote 1 atau 2 TikTok. New WA, silakan voice notes ke aku. Vote 1 atau 2, oke? Okay? 1 buat tim Steal My Girl. 1.

0: stiker nomor 1, Baby Swan 2. Mari kita vote nih. Ada Jazzy, ada Dewi, ada Helen di new WA. Bisa ngeliat ya di new WA gue nih. Live TikTok bisa ngeliat ya new WA kaptennya itu seperti apa ya. Nengok ke kanan dulu crew. Aku lagi pakai baju Coldplay dari Sandy. Jazzy?
1: Cap, pilihannya gak ada yang lebih underrated ya. Tapi yaudah deh, gak apa-apa. Drag me down aja.
0: Iya, betul. Aku juga pengennya underrated, deep cuts gitu. Ini kayak hits banget ya Jazzy. Tapi jadi rame nih, Ayu di Padang ikutan Putri Capri Slim Toasty. Oke, okay. Ayu di Padang dulu, Ayu.
2: Aja kedua biar naikin mood gua.
0: Oke, okay, Padang. Slim Toasty Girl Bekasi, gimana Bekasi?
3: Aku dua.
0: Dua. Dapat dua semua berarti ya. Oke, okay. Let's go with Drag Me Down, Jazzy. I know sebagai fans Directioners total gitu kan. Aduh, hits banget ini Cap lagunya. Itu dia perasaanku juga, Jazzy Salim. Ini dia Drag Me Down. Let's go live TikTok. Cara split screen-nya supaya jadi one screen gimana?

0: She knows. Sekarang setiap kali gue dengar kata hidung atau nose, walaupun itu nose-nya K-N-O-W-S, nose bukan N-O-S-E, tapi gue sangat langsung ke-trigger, crew. Hah, hidung gitu. Anyway, so, Raja, I love you. Let's go with another vote. TikTok, ini WA, mohon bantuannya. Liam Payne kemarin kirim salam dari sorga. Happy banget di Prambors ngerayain 1D Day katanya. Semua ngerayain 16 tahunnya One Direction on a 1D Day. So, let's give Liam Payne some vote this morning. Mau satu atau dua ya, Tania ya? Kamu hati-hati nyetirnya. Udah lurus ya, Kev?
1: Emang udah lurus dari kemarin!
0: Aduh. Kalau kesenangan kayaknya aku meler deh, crew. Jadi gak boleh kesenangan. Jadi gue harus stabil. Okay, vote Liam please. Liam Payne, long gone but always be loved. Satu buat Polaroid. Silakan TikTok, new WhatsApp, voice note, satu atau dua.

0: We took a Polaroid. Special buat Duiva, tim nakesku. Ketemu lagi di TikTok deh. Duiva, si cewek nakes pakai summer dress putih di pantai Bali ya, di rumah aku. Okay, Jazzy, I'm gonna need you with this, Jazzy, okay? Kamu pasti vote. Coba aku tebak, kamu pasti vote. Gimana, Jazzy?
1: Aku dua.
0: Betul.
1: Anyway, kalau ngomongin Liam Payne sama kamu, Cap, langsung ke flashback waktu kita pertama kali ketemu di matahari.
0: Iya.
1: Waktu Liam Payne baru saja pergi ke surga.
0: Iya.
1: Back in 2024.
0: Betul, makasih Jazzy udah kawal aku sejam itu, 4 jam oleng, man. Okay, next. Silakan voice notes atau TikTok. Tentukan Harry Styles. Mau yang mana dari era Cusco? Karena Harry abis break di Brazil ya. Dia kecapean turnya. Jadi dia break dulu di Brazil. Correct me if I'm wrong. Stylers. Next. Gak aku spill. Mau satu. Aperture. Atau dua. American Girls. Okay. Gila, mouse gue yang terbang. Silakan. Satu. Aperture. Dua. American Girls. Silakan voice notes, nanti abis iklan aku play. Aku kayak blind eye gitu, gak tahu apa kru. Tapi yang kamu voice notes, nanti aku play. Okay, let's go TikTok, back soon.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Udah siap belum?
4: Belum.
3: Udah siap belum?
4: Belum.
3: Udah siap belum?
5: Tuh kan, udah siap belum.
6: Prambors, mangga lagi.
7: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
8: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
7: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
8: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
7: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
8: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
7: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
8: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
7: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
8: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
7: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
9: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
8: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
10: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

American Girls Harry Styles spilling secrets di live TikTok crew. Goks, man. Ada yang nelfon aku, tapi aku di PHP-in. Tania, let's next vote, crew. Jam 8.24 ya. Ini di live TikTok juga pada nge-request nanti. Nanti live juga cap sama Sky Ave, siap. Duifa, sambil nakes, sambil workout, sambil ngechat aku. Best emang kamu nih. Okay, crew. Let's fly with Zain. Requestannya Tania. Mau Zain 1 atau 2? Ini di era Kona Call. Lagu terbarunya. 1 if you like this vibe. 1.

Shout out di New WA ada ayo voice note semua yang mana Rahma 1, stiker nomor 2 ini 1 ya. Dimas Medan 2. Duanya apa? Oh iya, duanya belum ya. Duanya adalah Stardust Zane di era Sky.

0: 0377 1022.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome. Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
1: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
2: Optimis, kayak pasti.
1: Sampai
2: pasti
1: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
2: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
3: Wow.
0: 0-0. 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250.000. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja. Karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
4: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
5: Dala tu pun palagi lama karena tu pun pun pun dala lagi aku sebelum. Dala tu pun palagi lama karena

0: banger this one, Le Sserafim, Boom Pala. Jam 8.36 crew, aku siap-siap briefing barengan sama anak Sky Ave Labs Kebayoran dulu. Yang dimana salah satu line up-nya 1 Agustus hari Sabtu di Istora adalah Run. Ini dia. Sebelum keren kayak tadi ada Kelsey deh. Kelsey? Good morning Kelsey. Bentar, scroll ke bawah dulu.
1: Pagi kepada mana lihat hidung baru.
0: Ngeselin tapi lucu as always Kelsey, love you, dekat di hati Cap selalu.

0: 50%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Halo, sayang. Aku gak...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang?
5: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: Halo, sayang. Aku gak...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang?
5: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
6: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
7: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Azarto 5. Ini ada 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 2, Passion Flower Tea.
1: Ihi, nomor 2 nih.
0: Ini ramuan teh yang dibuat oleh penduduk asli Amerika untuk mengatasi rasa cemas di dalam hati.
2: Rasa cemas di dalam hati yang tak mau pergi.
0: Selain rasa cemas juga gugup untuk mengobati insomnia. Jadi kalau punya masalah-masalah itu, mulailah mengkonsumsi pil penenang.
3: Oh, betul. Jangan deh, jangan, enggak boleh.
0: Enggak boleh. Passion Flower Tea.
4: Insomnia itu, Bro. Lu nanya ke teman lu, ini makanan yang dari ikan itu insomnia.
0: Ini somai ya? Iya,
3: insomnia itu loh, ini Jeng. Insomnia.
4: Ini suaminya.
3: Iya.
0: Insomnia itu, Bro. Dia lagi gede-gede di rumahnya dengerin musik. Insomnia.
5: Insap.
3: Namanya tadi
0: insomnia.
3: Insap Daddy.
0: Yo, Insap Daddy.
4: Insap.
0: Waduh, puyeng kepala gue nih.
4: Gimana?
0: Ladenin sama gini gimana
4: sih kepala Barbie?
0: Ya jangan ladenin lah. Di nomor 2, Passion Flower Tea.
6: Si Titi jatuh. Passion Flower Tea.
0: Apaan tuh?
6: Kesian banget nih, jauh kan.
0: Ya Allah ya Robi.
4: Passion Flower Tea itu adalah gini, Bro. Ketika lo mau ngadain pesta, udah gitu cuacanya panas. Passion Flower Tea.
0: Apa tuh?
4: Pesan Blower Tea gitu.
0: Aduh.
4: Blower apa ya, Blower
6: aja. Si Titi main Twitter, baru sedikit ngikutnya. Passion Flower Tea.
0: Enggak sih, enggak. Kayaknya sih enggak, Den.
6: Iya, enggak boleh gitu.
0: Enggak boleh lo.
6: Passion Flower Tea, Bro. Masuk ke nomor 2 aja di sini, Bro.
0: Masuk nomor 1.
6: Oh iya, nomor 1.
0: Kita masuk ke nomor 1 dan satu ini.
7: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

Metal DJ Snake Crew di mini cockpit sudah hadir Labs Kebayoran anak Sky Avenue. Nanti kita bakal live TikTok juga di Prambors. Ini sudah ada berlima ya, Nadif, Safina, Raffi, terus tim shift 2 ada Claudia sama Kiara di luar menunggu. Jam 9 kita mulai. Let's go.

0: Halo kalau muda, waktunya aku memberikan kamu Prambors News sebelum Eden nemenin kamu lagi ya. Yang pertama, aku punya Hotel Transylvania 5 yang dijadwalkan tayang di tahun depan. Dan yang kedua, Apple resmi naikkan harga untuk langganan iCloud Plus di Indonesia. Selengkapnya cuma di Prambors News.
1: Prambors News.
0: Aduh, aku gak sabar banget nonton keseruan Papa Drake kalau muda. Di mana Hotel Transylvania resmi balik lagi. Dan sekarang Sony Pictures mengumumkan film kelimanya yang berjudul The Haunting of Hotel Transylvania bakal tayang di bioskop mulai 8 Oktober 2027. Nah, kali ini ceritanya itu fokus ke Dracula yang udah pensiun. Dan dia itu menyerahkan pengelolaan.
2: Nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
0: Kenaikan hari ini. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
3: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
4: Cheers, it is Captain Edo with Sky Avenue Crew. Let's go fly!
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Okay, dogs. Di luar nanti ada tim shift 2 akan masuk 15 menit kemudian. Welcome to Prambors X Sky Avenue. Nadif.
7: Yep.
4: Please spill me all dulu. When, what, where, how-nya. Oke.
7: Okay. Oke. Okay,
4: jadi kapan dan di mana sih Sky Avenue?
7: Jadi Sky Avenue 2026 tentunya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2026. Jadi catat tanggalnya ya.
4: Yes.
7: Pada di Istora Senayan.
4: Yes.
7: Di GBK tentunya. Dan artis-artisnya gokil banget. Kayak ini udah di-spill tadi barusan pertama lah ya.
4: Yes.
7: Ada Dewa 19. Tapi vokalisnya gak satu dong. Kalau kita dua minimal. Terus Ari Lasso dan juga Elo.
4: Yes,
7: Ari Lasso. Terus lain itu Elo. Juga ada artis-artis lain. Dari segala generasi. Buat semua generasi. Gak cuma buat kaulah muda, buat anak-anak muda ya. Juga ada Raisa dan juga Kahitna. Mungkin ada yang orang tuanya mau diajak ya. Kemudian juga ada Ran. Dan yang terakhir buat anak-anak muda Gen Z nih ya. Apalagi panitia-panitianya juga anak-anak Gen Z.
4: Kalian
7: ngundangnya kita Naikila.
4: Yes, berarti
7: Naikila X dia.
4: Naikila X dia bre. Dua langsung
7: gokil.
4: Terakhirnya
7: bergelak jauh-jauh dari pandangan. Bisa ngebayangin gak sih Garam dan Madu di Istora Senayan?
4: Boom bre.
7: Gila kan.
4: So asu. Terus MMG. Terus malu-malu. Ah,
7: ditutupnya pakai E ya.
4: E ya.
7: Gila.
4: Div. Gak salah lo kemarin pemanasan latihan siaran di Kidzania ya.
7: Betul. Kemarin gue latihan dulu.
4: Let's go. Hey. Itu dia crew. Oh my god, ya seperti itulah. Berarti sudah ke-spill. Itu kira-kira rundown dari musisinya. Udah ke-spill tuh yang terakhir Nakila X dia berarti ya.
7: Oh, buat rundown pantengin dulu saja IG kita. Buat rundown belum di-spill nih. Oh, terakhirnya siapa nih mungkin? Pada mau request kali ya kalau muda ya.
4: Ngeselin lu Div. Tadi udah bilang terakhirnya Nakila sama dia. Ya tapi enggak apa-apa, kita tungguin. Pokoknya yang terakhir mau Dewa 19 atau Nakila dia.
7: Tetap gong.
4: Oke, mari kita change player, boleh ya?
7: Boleh dong.
4: Setelah Nadif, coba kita Safina, si Safina. Cancer. Ayo, maju depan kelas dan duduk di depan live TikTok bisa ngeliat keriuhannya seperti apa ya. Sembari EA dulu. Safina.
8: Yes, halo semuanya.
4: Si Cancer yang paling ekstrovert katanya.
8: Iya, benar banget.
4: Unleash your inner Cancer extrovert, oke? Okay?
8: Ini aku selalu disodorin nih kalau ada yang ngomong-ngomong gini pasti bawa aku mulu.
4: Oke, itu pantasan kamu dibawa. Thank you for being here. Tos yes. TikTok. Yes, let's go. Safina, buat Safina adalah please spill ke aku keunikan Sky Ave 2026 yang katanya mencetak rekor muri.
8: Oke.
4: Okay. Iya, itu apa tuh?
8: Jadi sebenarnya ini aku tuh koordinator live musicnya.
4: Okay.
8: Jadi aku sebenarnya gak terlalu ngurusin rekor muri itu. Tapi okay. Emang Sky Avenue ini
4: yes.
8: Pastinya tuh setiap tahun gak mau nonjolin pensinya doang. Kita mau ada cause-nya juga yang bagus dari okay. Itu. Contohnya tahun lalu misalnya kayak kita dari sampah plastik. Nah yes. Tahun ini tuh kita pohon ya, Dev.
7: Betul
8: kan? Oh, iya. Dari kain bekas kita yes. Buat pohon. Jadi nanti kalian lihat main piece-nya itu dibuat sama anak-anak SMA kita juga.
4: Wow.
8: Jadi arts-arts gitu deh.
4: Jadi ini replika pohon terbesar yang dibuat dari kain bekas.
8: Yes, benar banget.
4: Udah dapat rekor murinya berarti itu?
8: Udah dong.
4: Men, sebelum acara udah dapat rekor muri.
8: Udah, makanya.
4: Literally EA.
8: EA, gong banget. Pokoknya bukan artisnya doang yang gong, tapi dekornya, cause-nya juga gong banget pastinya.
4: Cause-nya juga gong banget ya?
8: Yes, yes, yes.
4: Betul, aku selalu fokus, ini suara kamu emang natural bindeng atau emang lagi bindeng?
8: Lagi bindeng. Lagi.
4: Get well soon, oke? Okay? Karena aku habis kemarin operasi sinus kan, jadi hal-hal iya, berhubungan iya. Hidung tuh aku kayak sensitif.
8: Demi okay. Sky Ave, demi Sky Ave. Yes.
4: Bisa dicek di semua socialsnya, Instagram ada di Sky Avenue, betul?
8: Yes, benar banget.
4: Tiketnya masih available nggak?
8: Masih dong.
4: Siap, Safina.
8: Jangan lupa guys.
4: Music coordinator ternyata kamu?
8: Yes, benar banget.
4: Spill me, gimana cara kamu decide on the lineups semuanya?
8: Oke, okay, jujur, yes. Jadi. Seru banget sih. Ini salah satu panitia yang benar-benar aku paling sayang banget. Aku sesayang itu sama Sky Eve. Of course, iya panitia-panitia. Kalau lu sih kayaknya enggak sih.
4: Aduh, ketua ditolak. Ya terus.
8: Ya jadi ini tuh ngajarnya udah dari lama banget ya.
4: Yeah.
8: Of course kita soalnya anak-anak SMA doang kan. Jadi yes. Tapi kita tuh ngerasain banget serunya kita misalnya nyamperin artis, uh-huh. Terus kita coba ngajak makan.
4: Yeah.
8: Ya pokoknya itu tuh benar-benar kita secara raw kita nyoba ngejar-ngejar artisnya
4: yes.
8: Tanpa EO obviously ya. Jadi pokoknya seru banget sih. Aku ngerasa banget kerja kerasnya. Apalagi kayak misalnya tahun lalu kita tuh yang di sini udah dapat pengalaman dari tahun lalu juga.
4: Yes.
8: Of course, karena kita naik jabatan nih ceritanya.
4: Naik jabatan. Berarti yes. Tahun lalu kalian sudah bertugas juga
8: yes.
4: Kalau Sky Avenue
8: yeah, yes, yes,
4: sebagai
8: yes.
4: Panitia
8: yeah.
4: Oh ini lagi.
8: Iya yeah, jadi kita naik jabatan per tahunnya.
4: Udah pro.
8: Yes, benar banget.
4: Okay.
8: Jadi kita tuh tahun lalu ngerasa banget seseru itu, tapi secapek itu kayak aku sampai sempet ketiduran di tangga waktu itu. Karena kita kayak nungguin sound check sampai jam 3. Aduh, kayak aduh, pegel. Tapi pas everything selesai udah kayak yeah. Aduh. Lega banget sih pasti ya.
4: Gila, tidur di tangga jam 3 sih. Boom, edan sih. Terima kasih atas kerja kerasnya sudah ngekawal Sky Ave 2 tahun berarti.
8: 2 tahun, ya.
4: Edan. Thank you Safina. Berarti itu ya spill dari semua musisi. Tidak usah jadi spill ridersnya apa. Tapi yang paling unik siapa dari semua musisi?
8: Yang kamu paling ingat? Unik
4: Run. Oke okay.
9: PS5.
8: Oh iya benar.
4: Run minta PS5.
8: Yes.
4: Kalau gitu disanggupin gak sih? Aku jadi kepo.
9: Pinjam punya orang.
4: Gokil.
8: Benar.
4: Rayi Asta Nino. Kita kasih stiker minta PS5 berarti ya.
8: Tapi kita udah deket juga sama Ran nih. Karena kayak mereka tuh salah satu pensi pertama mereka manggungnya di Sky Eve kan.
4: Oh oke okay.
8: Jadi kemarin kita juga ketemu mereka. Kita ketemu Rai. Pokoknya kita udah CS lah.
4: Udah CS
8: kok sama Rai.
4: CS sama Rai yes. Oke okay, this is Ran Crew. Pandangan pertama edisi 2026. Oke, kita ganti player dulu dari Safina. Thank you Safina the Cancer. Kita
8: thank
4: lanjut
8: you.
4: Ke Raffi si Scorpio yes.
10: Yo.
11: Let's go.
4: Super Dragon.
9: Seiring dengan
4: tinggal belum.
9: Tidak ada.
4: Memang gitu Vi, kalau di radio kita semua tidak taken ya. Kita semua bertugas demi Sky Ave ya. Kalau di luar ya silahkan lah statusnya. Anyways, menurut mumpung lagunya Run Pandangan Pertama salah satu lineup Sky Ave juga, Raffi si Scorpio ini akan menjelaskan day one. Pertamanya si Sky Ave 2026 itu di-assemble semua panitianya, ide-idenya, sampai akhirnya bisa muncul satu judul Ascension of the Eterniverse. Gokil. Okay. Itu kapan? Ingat gak, Fit?
9: Okay, jadi kita itu tuh sebenarnya yang kayak tadi Safina udah bilang ya, Kak.
4: Yes.
9: Kita itu dari tahun lalu, waktu kita masih kelas 10 sama kelas 11, yes, kami itu tuh sebagai panitia yang ngikutin kakak-kakaknya lah istilahnya. Iya, okay. Jadi posisi tahun lalu itu tuh kakak-kakak kami yang megang.
4: Okay.
9: Nah, tahun lalu waktu Sky Avenue-nya yang tahun 2025,
4: yes,
9: kami itu udah ditunjuk. Jadi kayak tahun depan lu yang ketua, tahun depan lu yang wakil ketua, lu core live musiknya gitu, itu kami udah ditunjuk.
4: Nah, Nadif udah ditunjuk ketua dari 2025 berarti?
9: Terus dari setahun yang lalu. Iya, dari setahun lalu Nadif itu kerjaannya ngikutin seniornya kemana-mana.
4: Okay.
9: Dia ketemu siapa diikutin, aku juga gitu.
4: Oh, okay,
9: akhirnya kebentuklah kepanitiaan awalnya dari situ.
4: Wow.
9: Nah, terus kemudian Sky Avenue ini kan awalnya tuh dari proker OSIS ya, Kak?
4: Proker OSIS, oke. Okay.
9: Proker OSIS, dan setiap proker OSIS itu pasti ada kayak lembar pertanggungjawabannya,
4: yes,
9: kita ngeliat dulu proposalnya gimana,
4: yes,
9: dan di situ kami bareng-bareng diskusi sama tim kreatif kami, tim yang lain-lain, akhirnya kita memutuskan untuk mengambil tema Ascension of the Eterniverse itu.
4: Gokil, Ascension of the Eterniverse itu terjadinya temanya, karena ini the big picture of your pensi gitu kan, Sky, yeah, Avenue 2026. Mm-hmm. Si Ascension of the Eterniverse itu hadirnya kapan tuh? Ingat gak bulan apa atau tahun berapa?
9: Di Agustus tahun lalu, Kak.
4: Oh, Agustus 2025 udah hadir?
9: Iya, bukan. Jadi waktu setelah acaranya yang 2025 selesai, kita tuh bener-bener langsung, Kak.
4: Oh, langsung.
9: Kita mau nyiapin apa buat tahun depan.
4: Gila.
9: Kita mau gimana tahun depan gini-gininya. Akhirnya kita langsung nyiapin tema. Terus di bulan Agustus itu sekitar tanggal 17 ke atas baru kita akhirnya tentuin temanya, ini panitianya fixnya kayak begini.
4: Momentum berarti ya. Setelah Sky Avenue 2025 kelar, langsung di-assemble semuanya, ditentuin kepanitiaannya, kemudian ditentuin judul besarnya untuk tahun depannya.
9: Betul gitu, Kak.
4: Gokil, men. Kayaknya ini yang paling siap kalian ya. Setahun persiapannya.
9: Kalau menurutku sih, karena alhamdulillahnya ya, Kak, kita, yes, itu yang paling lama kan ya pensi SMA-nya. Jadi kami itu koneksi alumni-nya tuh juga kuat.
4: Oke. Okay.
9: Jadinya mereka kaderisasi ke adik-adiknya itu tuh bagus dan early lah, lebih early daripada yang lain-lain.
4: Nice, Raffi udah banyak dapat poin nih, gokil nih. Raffi nih debutnya banyak ngisi dapat poin nih. Berarti fun fact, ini Sky Ave Labs Kebayoran khususnya adalah pensi labs yang paling lama. Maksudnya roots dari kalian kah? Salah satunya dari kalian?
9: Salah satunya dari kami.
4: Oke.
9: Since 2006.
4: Since 2006, mm-hmm, persis. Betul kata Safina tadi kalau udah bestie sama Rai Astanino, yeah, ya.
8: Iya.
4: Pas, ini Pandangan Pertama 2026, yeah, dan pertama kali 2006 pas kalian hadir.
9: Iya. Yeah.
4: Gokil. Gokil, ini terlalu gokil. Oke, okay, nanti kita bakal spill banyak-banyak lagi ya perbedaannya 2025 sama 2026 ada apa aja, activity-nya apa aja, rundown-nya nanti di Sabtu 1 Agustus itu bakal happening dari jam berapa ke jam berapa, boleh ya, Fia?
9: Siap.
4: Saf, Nadif? Oke, okay, in the meantime, abis ini kayaknya kita pergantian pemain ke shift 2 langsung sama Claudia Kiara dulu. Jadi, TikTok, thank you so much for having this shift 1 team ya. Ada Raffi, Nadif, dan Safina.
8: Yes.
4: Yo. So let's play Run Pandangan Pertama 2026 ini untuk mengenang Sky Ave yang ternyata sama kayak Run since 2006 ya, Div ya.
9: Mantap.
4: Mantap, cuy. Gila, let's go Kidzania Radio.

0: 1022.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
2: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaulah muda, sekarang smartphone bukan cuma soal spek, tapi juga soal pengalaman yang bikin aktivitas sehari-hari makin seru. Mulai dari scrolling, binge watching, sampai baca e-book, semuanya bakal lebih nyaman kalau layarnya lebih luas. Kenalin, new Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Galaxy Z Fold 8. Dengan new shape, new vibe yang siap bikin pengalaman hiburan lo makin imersif. Galaxy Z Fold 8 hadir dengan cover screen yang nyaman buat scrolling kapan aja. Terus kalau butuh layar yang lebih lega, tinggal buka main screennya buat nonton film atau baca e-book dengan lebih maksimal. Buat kamu yang produktif banget dan butuh layar buat multitasking, bisa cobain Galaxy Z Fold 8 Ultra dengan desain fold paling tipis, baterai lebih besar, dan siap nemenin aktivitas seharian. Dan yang paling seru, mulai 23 sampai 26 Juli 2026, lo bisa langsung hands-on semua inovasi terbaru ini di Galaxy Studio Mall Kota Casablanca. Selama periode pre-order 22 Juli sampai 13 Agustus 2026, nikmatin juga promo spesial mulai dari gratis upgrade memori 2 kali lipat dari 256GB jadi 512GB. Total bonus hingga 9 juta rupiah sampai trade-in dengan garansi harga terbaik. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi langsung aja datang ke Galaxy Studio di Mall Kota Casablanca dan buat info selengkapnya follow at Samsung Indonesia.
5: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
6: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget pak, ada tes baru ya?
5: Enggak, ini slide kamu, kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
6: Hah, aman kok pak, size-nya yang biasa itu, mata bapak lagi capek kali.
5: Masa sih, lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
6: Nah, bisa jadi tuh, lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai pak, kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
5: Oh iya, promo apa? Mahal ah nanti.
6: Loh, enggak pak, lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga pak.
5: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
6: Ada pak, makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
5: Wah, oke deh, langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
7: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
6: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
8: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: We are live with Sky Avenue crew yang nanti bakal ada Kahitna juga Sabtu 1 Agustus 2026 di Istora Senayan, Jakarta, dan juga lagi live TikTok. Go!

0: apanya mana?
1: Bingung, Claudia.
2: Sorry,
0: Kak. It's okay. Okay. Let's say hi ke live TikTok di depan aku, di belakang aku, sitting on my co-pilot seat. Yo, ada siapa ini?
2: Aku Claudia.
0: Ada Claudia, si Scorpio, dan di belakangnya ada Kiara, si Aries. Hai Ki, nanti gantian nama Claudia ya. Claudia.
2: Yes.
0: Absen, kamu Sky Avenue berlaku sebagai?
2: Aku sebagai koor publikasi.
0: Oh, publikasi.
2: Yes.
0: Yang tadi aku di-spill katanya di 58 itu aktif bertugas, Cap.
2: Iya.
0: 58 publikasi berarti ya?
2: Yes, betul.
0: Kalian dua pagi ini mewakili.
2: Yes.
0: Mereka. Oke, okay. So let me know, kerjaan kalian di publikasi so far di Sky Ave itu ngapain aja? Spill ke aku.
2: Jadi kayak pertama, of course kita bikin konten promosi ya.
0: Yes.
2: Buat audience-audience, buat promosiin tiket-tiket kita. Habis
0: yes.
2: itu kita juga cari media partners.
0: Oke. Okay.
2: Yes, betul. Terus terus kita yang megang media sosial juga kita semua.
0: Oh my God, oke. Okay.
2: Yes, jadi Twitter, terus Instagram, TikTok, itu semua kita yang megang.
0: Wow, pantesan dari tadi kalian pas tim shift 1 masuk, kalian rajin untuk ngonten.
2: Yes, betul.
0: Terima kasih sudah melakukan itu ya.
2: Yes.
0: Dan terima kasih sudah kawal semua sponsor yang masuknya ke kalian, tanggung jawabnya di kalian berarti ya. Sponsor di 2026 ini bisa dihitung jari kah 50 lebih? Ada?
2: Kurang tahu deh kalau sponsor, aku cuma megang media partners doang sih. Jadi kalau sponsor beda lagi timnya.
0: Oh my God, dari yes. 58 itu ya?
2: Yes, betul.
0: Oh media berarti, terima kasih sudah including Prambors di sini. Soalnya aku sama Ralfi bakal MC juga.
2: Yes, betul.
0: Katanya Ketua Nadif di terakhir nanti caps itunya MC-nya.
2: Betul banget, betul banget.
0: Jadi mohon bantuannya, Claudia. Oke, okay. So spill rundown buat aku please. Sebelum nanti Kiara akan nge-spill flow.
2: Okay.
0: Rundown 1 Agustus hari Sabtu di Istora Senayan itu bakal happening dari jam berapa sampai berapa?
2: Dari jam 11.30. Jadi dari jam 11.30 kita bakal open gate dulu nih.
0: Oke.
2: Okay. Open gate, terus untuk untuk sebentar ya.
0: Iya, gak apa-apa.
2: Sorry,
0: aku juga mau lihat dong. Ih, udah ada rundownnya. Aku tidak boleh lihat, gak boleh di spill crew. Om di TikTok gak bisa lihat ya. Ya, dari jam 11:30 siang berati. Sabtu 1 Agustus 2026. Jam 11:30 siang. Ini ya, lucu, di belakang lagi meeting.
2: Enggak, pokoknya kita bakal open gate di jam 11:30.
0: Yes.
2: Terus udah deh, cuman boleh spill itu doang.
0: Oke, okay, boleh.
2: Siap. Terus pokoknya nanti of course kan semua udah tahu kan apa our guest stars ada siapa aja.
0: Yes.
2: Ada terus pokoknya nanti yang paling gong bakal di akhir nih. Jadi in my opinion, nonton dari awal, terus tunggu sampai gongnya di akhir.
0: Yes, dan bisa dicek buat misalnya ada pertanyaan, line up-nya dari Dewa 19, Raisa, Kahitna, Ran, Naikila, Xdia, itu siapa yang mulai duluan, siapa yang nutup cap, nanti cek di Instagram.
2: Betul.
0: Sky Avenue.
2: Nanti bakal ada, yes, betul banget.
0: Ini Claudia sama Kiara, berarti kamu udah kenalan ya sama salah satu admin officer-nya Sky Avenue. Oke, okay. Kita ganti pemain dulu dari Claudia ke Kiara boleh, sembari kita play cantik nih Kahitna.

0: Alrighty, di live TikTok sudah bisa melihat ke meetingan dua tim publikasi ini yang sangat rukun ya. Kiara, good morning Kiara.
1: Good morning Kak.
0: Good morning Kiara, si Aries. Tim publikasi juga sama kayak Claudia. So, tell me about the flow, boleh?
1: Jadi kan biasanya kita mulai dari open gate kan.
0: Yes.
1: Abis open gate itu bakal ada like internal performances. Abis itu kita baru mulai ke guest star-nya.
0: Baiklah.
1: Nah buat guest star, rundown-nya bakal di-spill di IG Sky Avenue.
0: Yes.
1: Dan from my experience ya, tahun kemarin kan aku mostly megang medpar.
0: Yes.
1: So every time ada switch between the guest stars itu, aku harus selalu koordinasi sama medparnya itu.
0: Oh, okay.
1: CTIC-nya.
0: Okay.
1: Dan ini tuh biasanya dimulai dari di gate depan sampai mereka tuh ke seating area.
0: Okay.
1: Sampai masuk barricade.
0: Yes.
1: Dan abis itu aku juga harus atur flow between medpar yang satu dan medpar yang lain.
0: Yes.
1: Dan itu kalau menurut aku sama Claudia ya, itu hektik banget, capek banget, keringetan banget. Tapi at the end it was all worth it, karena kita semua bisa ngerasain sedih-sedihnya, seneng-senengnya, capek-capeknya bareng. Terus juga kita bisa dapat hasil yang setimpal.
0: Yes. Kalian juga pernah ngekawal yang Sky Ave 2025 kah? Atau ini pertama?
1: Iya.
0: Iya, pernah ngekawal juga ya. Nah, pengalaman kalian, kan open gate-nya baru setengah 12 nih. Si, ada namanya gak sih yang datang ke Sky Eve? Ya, Sky Avenue Lovers itu lah ya datang. Nah, kalau si timnya ini standby itu dari jam berapa? Coba spill.
1: Biasanya. It really depends on divisinya ya.
0: Okay.
1: Kalau buat Safina kayak live music itu, biasanya mereka ada yang bisa sampai overnight. Kalau kita sendiri bisa mulai di pagi sih.
0: Yes.
1: Gak paling sebelum open gate jam 7, jam 8 kita udah mulai ngumpul-ngumpul dulu,
0: okay,
1: briefing dan lain-lain. Biasanya juga ada yang gak saling kenal, jadi kita kenalan dulu di situ.
0: Yes.
1: Jadi benar-benar kalau buat in my experience pas aku kelas 10, Sky Avenue tuh yang bisa nyatuin aku sama orang-orang baru.
0: Yes. Di situ baru kenalan, baru vibe-in, baru blending ya.
1: Iya.
0: Pasti enggak semua suka, pasti ada dukanya, which semoga kalian bisa simpan itu semua jadi memori baik di 2026 ini nanti. Kan 2025 udah pernah ya? 2026 belum tahu nih.
1: Amin.
0: Sehat-sehat selalu, karena timnya ada yang dari subuh, ada yang dari jam 7 atau dari jam 8. And for the last bit mungkin, kalau Claudia mau jump in juga dekat mic juga gak apa-apa. Please give a shout out buat mungkin top teacher, wali kelas kamu siapa nih? Di Labs Kebayoran. Iya. Iya, karena saat salam di radio tuh yang dengerin pasti akan senyum-senyum, apalagi ini pasti kru-kru dari Labs Kebayoran itu lagi dengerin juga. Jadi siapa, guru-guru, kepala sekolah, wali kepala sekolah, wakil yang pengen kalian mention, silakan. Ini di live TikTok bisa ngelihat mereka berdua. Diskusinya di mic dong. Iya.
1: Sorry.
0: Iya, gak apa-apa. It's okay. Iya. Siapa aja yang mau di say hi, silakan. Iya.
1: Kita mau shout out,
0: yes,
1: buat
0: give a shout out, please.
1: Ketiga guru kita,
0: yes,
1: yaitu
2: which we love so much.
1: Ya, ada Pak Haris, dia
0: Haris
1: juga
2: MPO ya,
1: dari OSIS kami.
0: Yes. Oke.
1: Okay. Terus juga wali kelas aku,
0: yes,
1: yang selama ini bantu-bantu semua proker OSIS sampai,
0: yes,
1: to our last dance.
2: Yes.
1: Ini proker OSIS terakhir,
2: yes,
1: dari angkatan
0: OSIS terakhir
1: kami.
0: Iya lagi.
1: Gitu.
0: Angkatan 24 ya.
1: Lalu juga ada Bumae
3: juga MPO Saxon.
0: Bumae.
3: Yes. You've been really helpful.
2: Semangat Ibu.
0: Semangat Ibu Mae.
1: Terus Bumae Saxon itu kesenian ya?
2: Kesenian.
0: Iya.
2: Terus,
0: okay.
2: Terakhir kita ngomong bareng-bareng ya.
0: Oke. Okay.
1: Satu, dua, tiga.
2: Pasakti.
0: Pasakti, you are love Pasakti, I love you. Kenapa Pasakti?
3: Soalnya Pak Sakti itu pokoknya kalau kita butuh tanda tangan MOU kita bakal selalu ke dia.
0: Wah, itu penting.
3: He's been there for us.
1: Ya pokoknya selalu, apalagi buat publikasi,
2: yes,
1: ya, penting banget pokoknya peran Pak Sakti ini.
2: Betul
1: dan
2: banget.
1: Dan pokoknya buat semua guru yang udah ngebantuin kita,
0: yes,
1: itu we all thank you so much, yes, and pokoknya terima
2: we're
1: kasih.
2: We're really grateful.
1: Yeah, we're really grateful.
0: Yes, thank you so much Pak Sakti. Jangan ghostingin murid-murid ini ya, karena butuh tanda tangan kamu setiap pagi, setiap harinya. Terima kasih banyak. So please do your best di Sky Avenue 2026 ini yang akan happening hari Sabtu 1 Agustus 2026 di Istora Senayan Jakarta. As you can see, dimulai dari open gate 11:30, nanti akan ada penampilan seru dari persembahan langsung dari anak-anak Labs Kebayoran, dan juga guest starnya adalah Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Elo, Raisa, Kahitna, Ran, Naikila, Xdia. Plus rekor muri yang sudah didapat sebelum acaranya mulai ya, Claudia sama Kiara, yaitu replika pohon terbesar yang dibuat oleh kain bekas. So thank you so much. Captain Eda sama Ralfi juga bakal nge-MC di sana. So for the last bit, mari kita teriakan Sky Avenue di live TikTok. Let's go bareng-bareng. Sky Avenue 2026, see you there. Thank you so much guys. Bye-bye. Bye-bye. Raisa for the bit. Thank you so much. Happy weekend crew.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Food and Hospitality Indonesia mempersembahkan The 20th Indonesian's Leading International Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition 21 hingga 24 Juli 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun ini, Food and Hospitality Indonesia hadir co-located dengan Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Menghadirkan ekosistem bisnis yang semakin lengkap bagi industri hospitality, F&B, desain, furnitur, serta teknologi pengolahan dan pengemasan. Saksikan juga beragam program unggulan mulai dari Indonesia Coffee Event, Culinary Talk, Wine Masterclass, hingga World Fashion Drink Competition Indonesia Division. Bangun koneksi dengan supplier terkemuka, buyer, dan para decision maker dari dalam maupun luar negeri. Kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com untuk informasi lebih lanjut. Dapatkan tiket Anda sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, 21 sampai 24 Juli 2026, JIE Expo Kemayoran, Jakarta.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
6: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
9: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: 0377 1022.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
5: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
5: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
5: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Siap, Bu. Ayah berangkat.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Food and Hospitality Indonesia mempersembahkan The 20th Indonesian's Leading International Hospitality Food and Beverage Trade Expo. Dia mempersembahkan The 20th Indonesian's Leading International Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition 21 hingga 24 Juli 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun ini, Food and Hospitality Indonesia hadir co-located dengan Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia, menghadirkan ekosistem bisnis yang semakin lengkap bagi industri hospitality, F&B, desain, furnitur, serta teknologi pengolahan dan pengemasan. Saksikan juga beragam program unggulan mulai dari Indonesia Coffee Event, Culinary Talk, Wine Masterclass, hingga World Fashion Drink Competition Indonesia Division. Bangun koneksi dengan supplier terkemuka, buyer, dan para decision maker dari dalam maupun luar negeri. Kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com untuk informasi lebih lanjut. Dapatkan tiket Anda sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, 21 sampai 24 Juli 2026, JIE Expo Kemayoran, Jakarta.
8: Halo sayang, aku gak kedengeran. Kamu masih dari...
9: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: Halo sayang, aku gak kedengeran.
9: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
10: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Dikocok kececok.
1: Hai, pipis sembarangan.
2: Gua gak bisa terima sama kelakuan anak muda zaman sekarang.
3: Kenapa tuh?
2: Gila, makin gak ada attitude-nya.
3: Attitude-nya
2: gak ada, dude. Masa mereka di tengah taman, anak muda ini pipis sembarangan.
3: Wah, serius?
2: Di depan orang-orang kecret, orang-orang lagi berduduk dia pipis.
3: Serius?
2: Mata keindahan taman dia pipis. Kurang ajar ini. Gak bisa dibiarin.
3: Harus kita kasih pelajaran.
2: Harus kita kasih pelajaran. Biar anak muda ini tahu.
3: Oke.
2: Sopan santun, ayo.
3: Mana yang suka pipis sembarangan? Mana?
2: Lihat, Tret.
3: Hah?
2: Tuh, lihat tuh. Pipis sembarangan dia, Tret. Lihat tuh. Kurang ajar. Pantesan aja. Dikutuk jadi batu. Dia rasa. Orang lagi duduk di taman, Tret. Dia pipis.
3: Dia di tengah-tengah ya?
2: Iya, di tengah.
3: Sekelilingnya apa?
2: Kolam.
3: Warnanya dia apa?
2: Warna dia putih.
3: Itu namanya patung.
2: Gua pikir dia dikutuk jadi batu gara-gara kurang ajar pipis sembarangan depan umum.
3: Itu patung.
2: Itu patung.
3: Iya.
2: Iya.
3: Wih, gila lo jauh-jauh.
2: Iya.
3: Ngajak gua kesini. Ke taman ini.
2: Iya.
3: Wah, ini kan taman mini nih.
2: Taman mini.
3: Jauh banget tau kalau
2: ini bener.
3: Rumah gua di Duren Sawit.
2: Bener. Aduh, Duren Sawit.

0: Hit Music Station.
1: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi.
2: You are listening

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
2: Hello, this is Captain Edda speaking.
3: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi, crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahi-hahi. Tapi biasanya orang yang paling hahi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang. Jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Food and Hospitality Indonesia mempersembahkan The 20th Indonesian's Leading International Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition 21 hingga 24 Juli 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun ini, Food and Hospitality Indonesia hadir co-located dengan Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Menghadirkan ekosistem bisnis yang semakin lengkap bagi industri hospitality, F&B, desain, furnitur, serta teknologi pengolahan dan pengemasan. Saksikan juga beragam program unggulan mulai dari Indonesia Coffee Event, Culinary Talk, Wine Masterclass, hingga World Fashion Drink Competition Indonesia Division. Bangun koneksi dengan supplier terkemuka, buyer, dan para decision maker dari dalam maupun luar negeri. Kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com untuk informasi lebih lanjut. Dapatkan tiket Anda sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, 21 sampai 24 Juli 2026, JIE Expo Kemayoran, Jakarta.
6: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
7: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
6: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
7: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
6: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
7: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
6: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
7: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
6: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
7: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
6: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
8: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
7: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
9: This is new music. New music on Prambors.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ini dia lagu Tapi dari Perunggu yang dibawain live di studio Prambors.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
8: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
9: Check the time at Sky Avenue.
10: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.la.

Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi. Here we go! This is Prambors 98.4, Bandung. Indonesia number one hit music station. Prambors Radio.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Wellness Season is here! Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground. Satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di picnic club area, relax di zen space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness! Nggak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
1: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis, kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
5: Di Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

How do you dance? Young Kai here on Daytime Show with Ralphie on Rambors Radio, Indonesia number one hit music station. It is our number one here, jam 11.24 menit, and it's time for Sports Talk. Kalau muda, buat yang suka basket, ini sekarang lagi heboh banget ngomongin IBL. Kemarin kan, di season lalu ada aturan baru, ngebebasin 3 pemain asing main bareng di lapangan, plus sistemnya udah murni home and away. Jadi tim tuh harus bolak-balik terbang ke kandang lawan, kandang musuhnya, habis itu main di home-nya. So, secara budget ini lumayan gede. Ada info A1 dari podcast pemain cadangannya Mas Augie Fountinus sama Kang Ujo Project Pop. Mereka bilang bakal ada beberapa tim yang terancam bubar. Katanya, gosipnya Hang Tuah sama Satya Wacana. And it's only 2 of them, masih ada beberapa lagi, tapi itu semua masih gosip kalau muda. Ini turnamen yang paling dekat, nanti ada All Indonesian di bulan September atau Oktober yang isinya khusus pemain lokal semua. Jadi kita tunggu aja ntar kelangsungannya kayak gimana. Yang pasti tiap season gue lihat perkembangan IBL tuh oke banget kalau muda. Tapi doa gue cuma satu, yang penting liganya bisa tetap sustain. Biar fans dalam liganya tuh makin banyak dan makin loyal juga. Gue sebagai mantan komentator IBL melihat perkembangannya tuh oke banget sih. Terus gaji-gaji pemain juga udah mulai gede-gede kalau muda. Tapi yang penting sustainnya itu sih yang susah. So we'll see All Indonesian Oktober September kayak gimana nanti ya.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaulah muda, pernah kepikiran gak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses mengoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan.
5: Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc.
4: Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang gak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan, Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya.
6: This is my station. Indonesia, number

Vibes Tiptoe on a daytime show with Alfian Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Selamat datang kembali kalau muda, dan welcome buat lo yang baru mangkal di Prambors. Ada Alfi di sini, dan gue lagi ngomongin olahraga kalau di jam pertama. Ntar lagi gajian juga nih kalau muda, mau dipakai apa duitnya. Kalau gue mulai dari kira-kira 5 bulan lalu lah pertama kali gue mulai lari, setiap gue dapet duit, gue sisihin buat baju lari atau buat baju olahraga. Yang dimana gak murah-murah banget juga sih kalau muda. Jadi lumayan kerasa tuh kalau beli baju lari. And then come to a dilemma. Ini mau warna apa ya? Mendingan warna yang hitam, putih, solid colors, netral, atau yang ngejreng biar larinya tuh di foto makin wah. Itu pertanyaan besar juga. Tapi sekarang di umur 32 ini gue lebih memilih baju yang warnanya netral sih. Pas 20-an kemarin gue bajunya ngejreng-ngejreng, sepatu ngejreng. Sekarang gue lebih memilih netral. But how about you kalau muda? Let me know. Untuk olahraga lu mendingan pakai solid colors, black and white cukup, atau lu harus warna ngejreng biar stand out. Let me know. 0811-607-1022. Kalau buat baju olahraga, hitam putih, netral colors, atau warna-warni ngejreng kalau muda.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framboars, mangka lagi.
2: Kalau muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

with Ralfi. Kalau udah welcome back, masih di Sports Hour jam pertama menuju jam 12 siang. Lunchtime is waiting for you. Tapi sekarang gue mau bacain beberapa WhatsApp yang masuk nih. Nggak ada voice note ya? Voice note dong kalau muda. Kalau gue tanya topik, silakan balas dengan voice note. Dengan senang hati gue akan dengerin kalau muda. Gue lagi nanya karena itu di GBK sekarang, beuh, orang lari banyak banget kalau muda. Ada yang baju yang ngejreng, ada yang baju hitam putih doang. So there's two types of person when it comes to sporting clothing kalau muda. Sporting apparel. Apakah lo tipe yang baju olahraganya netral-netral aja deh, baju warnanya hitam putih, atau lo harus ngejreng? Ada satu jawaban dari Jessica SMA 81 nih. What's up Jessica? Dia bilang bajunya netral, sepatunya yang ngejreng. Gue setuju. Ini this is a balance kalau muda. Jadi bajunya hitam cukup, tapi sepatunya hijau neon atau warna ungu. Ini patut dicoba sih kalau muda. You know what? Gue akan coba hari Minggu ini pas gue lari di CFD. Bajunya hitam, sepatunya ngedreng. Tapi masih ditunggu juga buat lo yang pengen jawab kalau muda. Baju olahraga ngedreng atau hitam putih, WhatsApp 0811 607 1022. In the meantime, I've catch you for you. Inside Out.

0: Wargikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

12:02 on the dot. Welcome back kalau muda. Buat yang baru mangkal, selamat datang di Prambors Daytime Show with Ralphie. That was Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Soundtrack original dari film Toy Story 5 kalau muda. Selamat datang di jam 12 siang, yang artinya ini jam makan siang. It is lunchtime and I'm doing a new thing from yesterday, dimana gue pingin ngerate lunch lo from 1 to 10. So it's time for Rate My Lunch. Silakan kirim foto makan siang lo, pap dikit aja kalau muda, dan kirim ke 0811-607-1022. Makan siang apa sih hari ini? Gue agak dilema deh. Makan siang gak ya? Soalnya tadi pagi gue had a big breakfast banget, yaitu soto Betawi lengkap dengan babat, paru, dan daging. Otomatis kenyang ya, jadi agak bingung nih makan siang atau enggak. Tapi sambil gue mikir, gue pingin lo untuk kirimin foto makan siang lo ke WhatsApp Prambors 0811-607-1022, where I will rate it from 1 to 10. Nanti ada satu update juga dari US, tepatnya dari kampus Arizona State University, yang bikin jurusan baru. Mungkin lo tertarik nih, yang masih duduk di bangku SMA lagi pingin nyari-nyari jurusan apa, mungkin pingin kuliah abroad juga di luar negeri. Arizona State University bisa menjadi opsi dengan jurusan barunya itu. Jurusan apa? Nanti ya kalau muda, abis berapa hits kita ke Hozier dulu, Too Sweet. Nanti ada Wijaya 80, masih ada kamu, Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys, and Be Here, Ella Langley. All of it on Prambors Daytime Show with Ralphie until 3 in the PMs.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
7: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
6: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
7: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
6: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
7: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
6: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
7: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
6: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
7: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
6: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
8: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
7: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
9: Wellness season is here. Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground. Satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di picnic club area, relax di zen space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness! Nggak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest, Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
10: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

her, Ella Langley, and this song is currently number 3 on the Billboard Hot 100, 22 weeks on the chart, kalau muda. Welcome back to Prambors Daytime Show with Ralfi. Dan buat lo mungkin yang lagi nyari kampus atau jurusan kuliah apa ya tepat buat gue, mungkin lo mau cek Arizona State University di US. Sekarang kampus itu ngebuka jurusan Social Media Influencing. Jadi di sana lo gak cuma diajarin cara joget TikTok yang viral kayak gimana atau nyari likes doang, tapi benar-benar dibongkar rahasianya. Dari cara bikin konten yang disukain sama algorithm, cara ngadepin haters, sampai gimana cara lo bisa bikin konten yang dimonetize, dapat duit dan jadi bisnis beneran. So, ada yang tertarik kalau muda? Ternyata sekarang jadi konten kreator tuh udah gak dipandang sebelah mata lagi ya. Banyak yang sukses karena itu, dan bahkan udah ada S1-nya. Kalau ada di Indonesia gimana? Lo tertarik gak kalau muda?

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, famos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Welcome to Master Top 5, ini adalah 5 teh yang berkhasiat untuk
4: Tubuh.
5: Nomor 1.
3: Di nomor 1, Oolong Tea. Teh oolong biasanya disajikan sebagai minuman pelengkap hidangan kung pao chicken. Ternyata memiliki khasiat dalam meningkatkan pembakaran lemak di tubuh Anda. Berdasarkan penelitian terbaru.
1: Itu dia.
3: Kandungan polifenol pada teh oolong ternyata jauh lebih besar dibandingkan air putih.
4: Ya, udah pasti.
3: Dibandingkan teh hijau, teh oolong mampu membakar 67 kalori per hari.
4: Yeay. Wow.
3: Dengan syarat
6: lari 4 km
3: tanpa
6: nafas.
1: Mati.
7: Polifenol itu bro adalah itu olahraga selain
3: polifantai.
7: Iya itu dia.
3: Aduh. Ini yang bisa benerin cuma fatur dong itu sih kata.
6: Nah, polifenol itu bro
3: apa ya?
4: Lumpak nol.
3: Nah.
7: Oh. Dia mikir enggak tahu mau jelasin.
6: Lu tahu enggak kemarin gua 2 hari enggak masuk, gua pelajarin otak lu semua.
3: Iya. Tapi enggak sih Dan, kayaknya enggak sih.
6: Enggak mungkin Dan, enggak bisa otak.
3: Enggak mungkin Dan.
6: Tahu Dan itu enggak mungkin banget
3: sih Dan. Di nomor 1, Oolong Tea.
6: Teh oolong itu, bro. Ketika orang dibegal teriak-teriak, "Teh oolong!
7: Tolong!" Oolong Tea itu gini adalah ketika seorang cong lihat temennya tadinya gendut, udah lumayanan gitu badannya. Oolong Tea. Oolong Tea.
6: Oolong sih.
7: Itu dia.
1: Oolong Tea itu jangan tambahin nun di belakang dan selamat di depan, nanti jadi lagu.
6: Selamat Oolong
7: Tea. Yahoo. Ini semua
3: pecah suara.
6: Teh oolong itu bro.
3: Tapi enggak sih,
1: dari kayaknya enggak
3: sih.
1: Enggak,
3: udah
1: Bang Fatur.
3: Enggak mungkin,
1: iya sih, enggak mungkin. Nah, silakan Bang Fatur.
6: Berani sama
3: Optimus Prime. Oke, kalau mudah begitu aja ya. See you in the next Master Top 5.
2: Master Top 5. This is my station. Indonesia. Number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Food and Hospitality Indonesia mempersembahkan The 20th Indonesian's Leading International Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition 21 hingga 24 Juli 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun ini, Food and Hospitality Indonesia hadir co-located dengan Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Menghadirkan ekosistem bisnis yang semakin lengkap bagi industri hospitality, F&B, desain, furnitur, serta teknologi pengolahan dan pengemasan. Saksikan juga beragam program unggulan mulai dari Indonesia Coffee Event, Culinary Talk, Wine Masterclass, hingga World Fashion Drink Competition Indonesia Division. Bangun koneksi dengan supplier terkemuka, buyer, dan para decision maker dari dalam maupun luar negeri. Kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com untuk informasi lebih lanjut. Dapatkan tiket Anda sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, 21 sampai 24 Juli 2026, JIE Expo Kemayoran, Jakarta.
4: Kaula muda, buat kamu yang tinggal atau sering beraktivitas di sekitar Gandaria, ada kabar seru nih. Anytime Fitness sekarang resmi hadir di Gandaria. Spesialnya lagi, ini adalah klub Anytime Fitness pertama di Indonesia yang dilengkapi recovery area. Jadi setelah latihan, kamu bisa recovery biar badan makin fit dan performa tetap maksimal. Seperti seluruh klub Anytime Fitness lainnya, AF Gandaria buka 24 jam. Mau olahraga sebelum kerja, sepulang kantor, atau bahkan tengah malam, semuanya bisa. Gak cuman itu, satu membership bisa kamu pakai di lebih dari 60 klub Anytime Fitness di Indonesia dan lebih dari 5.600 klub di seluruh dunia. Mumpung lagi the big sale, tanggal 7 sampai 21 Juli, nikmatin juga diskon membership hingga 25%. Yuk langsung coba fasilitasnya di Anytime Fitness Gandaria. Rasain pengalaman fitness yang lebih lengkap dan mulai hidup lebih sehat bareng Anytime Fitness.
5: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren tapi nonton konsernya langsung di Singapura bareng Warner Music Indonesia dan Prambors? Semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: 2 bulan lebih lah keringannya di sini nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah sampai air kali yang kotor. Kalau minum, beli air, isi ulang.
3: Saya perintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Karena kepolisian juga...
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, PNS rampok wanita Parubaya hingga tewas hasil kejahatan untuk bayar utang. Kapolda Jabar perintahkan ambil tindakan tegas bagi pelaku begal. Kemarau panjang di Cibadak Sukabumi, hektaran sawah dan kebun mengering dan warga krisis air bersih. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Menyusul insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cibatu, pemerintah Kabupaten Garut menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian.
5: Penghentian dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN untuk memperketat pengawasan program MBG termasuk meninjau ulang sertifikat laik higien sanitasi dan kelengkapan perizinan.
6: Kita juga tadi pagi evaluasi semuanya terkait dengan SLHS. Kita juga tadi ngobrol dengan kolega BGN, kita minta ini lebih ada atensi dari semuanya.
5: Bupati bersama sejumlah pihak juga melakukan kunjungan kepada para korban dan menyalurkan bantuan kerohiman awal sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan lanjutan berupa paket sembako telah disiapkan dan akan disalurkan setelah korban diperbolehkan pulang. Insiden ini terjadi setelah korban mengonsumsi MBG pada Selasa 21 Juli 2026. Gejala keracunan muncul pada Rabu 22 Juli. Jumlah korban yang datang ke Puskesmas Cibatu mencapai 100 orang, didominasi siswa SD, SMP, dan santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Desa Mekarsari. Bupati berharap seluruh pasien segera pulih dan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang.
4: Badan Karantina Indonesia bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH dan Kementerian Pertanian memusnahkan 312 ton meat bone meal asal Brazil di PPLI Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Petugas mengambil langkah setelah pengujian membuktikan bahan baku pakan unggas itu mengandung porsin.
7: Tindakan ini dilakukan sesuai ketentuan yang melarang masuknya produk pakan ternak yang mengandung unsur babi ke Indonesia demi menjaga keamanan produk dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode stabilisasi limbah, yaitu mencampur produk dengan bahan lain seperti semen menggunakan alat berat, kemudian ditimbun di lokasi khusus agar tidak dapat dimanfaatkan kembali.
8: Barang yang diimpor dari Brasil, BM ini adalah hasil ekstraksi lah, semacam ekstraksi dari tulang dan daging dan darah ya, dijadikan semacam tepung, lalu tepung itu sebenarnya diperuntukkan untuk pakan.
7: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan produk tersebut tidak mengandung porsin. Namun hasil pengujian petugas karantina menemukan adanya kandungan porsin. Kondisi ini dinilai sebagai pelanggaran serius dan diduga dilakukan secara sengaja.
9: Kementan dengan sangat cepat menutup, mencabut izinnya. Dan Barantin juga dengan sangat cepat mengantisipasi di semua titik. Berarti ini sebuah kejahatan yang disengaja.
7: Badan Karantina Indonesia menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap produk impor agar seluruh komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan kesehatan, keamanan, dan jaminan produk halal.
4: Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan mulai berdampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sawah mengering, tanaman mati, hingga warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air.
10: Seorang petani, Roy Lesmana, hanya bisa meninjau sawahnya yang telah menguning hingga kecoklatan akibat tidak mendapat pasokan air selama 3 bulan. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah kampung di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
2: 2 bulan lebih lah keringannya di sini nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah sampai air kotor, air kali yang kotor. Kalau minum, beli air dari isi ulang galon.
10: Tidak hanya lahan persawahan dan perkebunan yang mengalami kekeringan, rerumputan liar dan ilalang juga tampak layu dan mengering karena tanah kehilangan kelembapan akibat tidak turun hujan dalam waktu yang cukup lama. Di tengah kondisi tersebut, di sejumlah kampung terpaksa menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencari sumber air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Salah satu warga, Ibu Ijen, berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan pasokan air bersih agar kebutuhan dasar warga khususnya mandi, cuci, dan kakus dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
11: Pasok air bersih buat minum apa sekarang beli.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi menggelar kick-off Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak. Kegiatan berupa storytelling dan sosialisasi literasi media berlangsung di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 23 Juli 2026. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, menyampaikan kegiatan merupakan langkah konsisten KPID Jabar menyuarakan pentingnya pengawasan penggunaan media internet kepada anak. Ia menekankan peran televisi dan radio sebagai media massa yang aman bagi tumbuh kembang anak.
12: Ini salah satu kick off ya, hari penyiaran daerah itu berbarengan dengan Hari Anak 2026. Kami terus konsisten menyuarakan lebih baik menonton televisi dan mendengarkan radio dan memberikan literasi kepada anak-anak dan ibu-ibunya bahwa bahaya ya media berbahaya internet kalau tidak dikontrol karena akan merusak sistem proses berpikir anak-anak.
4: Berdasarkan data KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio. Namun 99,8% Gen Z juga telah mengakses media internet. Tanpa kontrol ketat, paparan internet dinilai beresiko merusak proses berpikir anak. Untuk menjawab tantangan disrupsi digital, KPID Jabar berkolaborasi dengan RRI Bandung, Lemhanas, PRSSNI, Universitas Pasundan hingga Unikom. Rangkaian tindak lanjut Harsiarda meliputi penanaman 2.500 pohon berbuah di Bandung Timur dan Citarum, serta jalan sehat bersama masyarakat dan lembaga penyiaran. Anggota DPRD Jabar, Tuti Turimayanti, mengapresiasi langkah KPID. Ia menyebut 80% aktivitas sehari-hari menggunakan gadget. Jika untuk hal positif baik, namun kebanyakan justru menimbulkan dampak negatif termasuk judi online.
13: Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat terus saya mengapresiasi, ini harus terus turun, tidak dalam bentuk sampai di sini gitu. Nah, maraknya gadget saya sekarang tadi juga memang sangat berpengaruh nih, terutama bagi kami nih kaum perempuan, ya ibu-ibu dengan anak-anak, sangat terdampak. Bukan berarti bapak-bapak juga tidak terdampak gitu ya. Karena apa? 80%-nya seharian kita ini ya menggunakan itu. Nah, kalaupun misalnya kita bisa mengendalikan ke hal-hal positif karena dipergunakan untuk scroll atau mencari yang positif, materi dan lain sebagainya itu positif. Tapi kebanyakannya saat sekarang adalah yang timbulnya negatif.
4: Tuti menambahkan saat ini pengawasan masih berpatokan pada Perda Nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan anak. DPRD Jabar mendorong penyempurnaan pasal agar perlindungan anak di era digital lebih kuat.
14: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Jajaran kepolisian di Jawa Barat diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat.
15: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat. Menurutnya, tindakan tegas itu diambil sebagai bentuk komitmen dirinya sebagai Kapolda Jawa Barat untuk membuat wilayah ini aman, damai, dan kondusif. Pihaknya tidak ingin hanya sekedar menembak di tempat kepada pelaku begal, akan tetapi melakukan tindakan tegas yang terukur dan proporsional sesuai tingkat ancaman serta situasi dan kondisi di lapangan. Lebih lanjut, Irjen Pipit Rismanto menambahkan, polisi yang tidak merespon laporan dan informasi dari masyarakat akan diberikan sanksi tegas. Pasalnya, tugas kepolisian adalah merespon harapan dan informasi dari masyarakat secara cepat.
3: Saya perintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur, karena kepolisian juga harus menghormati hak asasi setiap manusia. Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Polisi yang tidak merespon informasi-informasi itu, maka mereka adalah melakukan pelanggaran.
4: Satreskrim Polresta Cirebon berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Kamis sore. Seorang pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus wanita paruh baya. Tersangka yang merupakan tetangga korban sempat menjadi saksi, bahkan ikut menyaksikan olah tempat kejadian perkara TKP di rumah korban. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan satu buah obeng yang digunakan untuk menusuk kepala korban, serta nota penjualan emas hasil kejahatan.
16: Pria berusia 55 tahun tersebut ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan sekaligus perampokan sadis terhadap Nur Saeni, warga Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi hingga scientific crime investigation yang dilakukan petugas secara maraton sejak peristiwa pada 10 Juni lalu. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui telah menghabisi nyawa korban yang saat kejadian sedang tertidur pulas di kamarnya. Aksi tersebut dilakukan dengan menusuk kepala korban menggunakan obeng yang telah dipersiapkan setelah aksinya merampas perhiasan di pergoki korban. Bahkan, tersangka sempat diperiksa sebagai saksi dan mengikuti rangkaian olah TKP pada hari kejadian. Aksi sadis ini dilakukan karena tersangka tidak memiliki uang untuk membayar hutang. Tersangka yang kerap melihat korban mengenakan perhiasan saat bepergian kemudian berniat merampok dengan berbekal sebuah obeng panjang.
17: Dan bersangkutan adalah seorang PNS di Kabupaten Cirebon. Tersangka merupakan tetangga korban dengan niat ingin memiliki harta benda yang diberi oleh korban, yaitu berupa perhiasan emas.
16: Dari tangan tersangka, petugas menyita satu buah obeng, nota hasil penjualan emas, dua unit telepon genggam, serta pakaian yang digunakan saat kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum PNS tersebut dijerat pasal 458 tentang pembunuhan, junto pasal 479 dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Nur Saeni, wanita paruh baya asal Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tusuk di bagian kepala serta sejumlah perhiasan yang hilang pada 10 Juni lalu.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Bung Pala, Le Serafim request sama Selika dari Jakarta Barat. Udah gue puterin ya, Selika, Bung Pala, Le Serafim ya. Now back to the show. My name is Ralphy, still here on the daytime show di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Time for a movie series update kalau muda, apalagi buat pencinta pop culture atau film Hollywood. This weekend is gonna be a big thing. Why? Karena San Diego Comic-Con 2026 resmi dimulai kalau muda. Dan di Comic-Con kali ini, spotlight-nya benar-benar ke panggung dan panelnya Marvel Studios sama DC Studios yang udah siap ngebocorin trailer baru mereka. Abis itu surprise buat film-film superhero lainnya. Apalagi yang paling gokil, gue baca juga, Marvel bareng Sony ini lagi nyiapin rencana long term buat Spider-Man. Katanya mau ada 5 film Spider-Man lagi kalau muda. Mulai dari sequel live action-nya Brand New Day, habis itu ada lagi sampai surprise dari Spider-Verse, ada Miles Morales dan lain-lain kalau muda. But I don't know, gue pribadi enggak pengen franchise Spider-Man kebanyakan karena lama-lama malah jadi kayak Fast and Furious kalau muda. Bikin sampai 10 film sih menurut gue udah too much ya. Sampai Fast and Furious in Space menurut gue udah titik cukup. Malah kalau bisa kita mengenang Spider-Man yang sebelumnya. Masing-masing punya Tobey Maguire punya 3 film, Andrew Garfield punya 2 film. Ya, yeah, it's only right kalau Tom Holland juga punya 3 film, Brand New Day menutup semua ini. Who's with me kalau muda? WhatsApp 0811-607-1022. I wanna know what you think as well. Now back to the music here on the daytime show. Menurut gue ini adalah salah satu anthem breakup terbaik di masa ini. Bernadia, 1 bulan.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Kalau muda, kalau lo lagi nyari smartphone baru, sekarang pilihannya bukan cuman soal spek, tapi juga pengalaman yang bikin aktivitas sehari-hari itu makin seru. Nah, Samsung baru aja ngenalin Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Galaxy Z Fold 8 yang lagi bisa langsung dicoba di Galaxy Studio Mall Kota Kasablanka sampai tanggal 26 Juli 2026. Dan sekarang gue udah tersambung sama Alicia Gozal selaku Product Marketing Samsung Indonesia. Halo Alicia.
3: Halo kalau muda.
2: Halo. Gimana nih akhirnya ada produk baru lagi dari Samsung, very exciting. Dan yang paling baru dari Galaxy Z Fold 8 series dibanding generasi sebelumnya tuh apa Alicia?
3: Benar, jadi Samsung kali ini tuh seneng banget karena yang biasanya kita launching dua model, kali ini kita punya yang baru, namanya Galaxy Z Fold 8, dimana model ini hadir dengan bentuk yang baru. Jadi jauh lebih compact, ukurannya mirip paspor, terus Galaxy Z Fold 8 ini jadi series fold yang paling ringan. Jadi pastinya lebih nyaman digenggam, dibawa kemana aja, dan begitu dibuka, layarnya langsung berubah jadi lebar dan rasanya tuh jauh lebih imersif. Jadi kali ini kita benar-benar menawarkan pengalaman baru buat menikmati berbagai konten.
2: Ah, cocok ya buat konten. Tapi kalau ditanya, Galaxy Z Fold 8 ini paling cocok buat aktivitas apa aja, Alicia?
3: Kalau aku pakai sendiri nih ya, menurut aku cocok banget buat kita yang sehari-hari memang tuh hiburannya itu nonton konten dari media sosial maupun dari film-film video drakor ya. Okay. Karena cover screen-nya sendiri tuh ukurannya rasionya 16 banding 10, cocok banget buat scrolling social media maupun baca buku. Oh. Nah, kalau kalian suka nonton yang mungkin video yang panjang maupun mau baca buku yang lebih luas, kalian bisa pakai main screen-nya karena rasionya 4 banding 3, jadi pengalamannya lebih imersif lagi, match banget sama rasionya Max the Joy.
2: Ah, Max the Joy it is. Kalau Galaxy Z Fold 8 Ultra, apa aja nih yang bikin seri ini makin spesial? Mungkin dari desainnya, baterai, sampai kameranya gitu, Alicia?
3: Nah, kalau Z Fold 8 Ultra ini kali ini kita buat lebih tipis lagi. Tapi bukan cuma tipis, tapi kita buat easy to open. Jadi nyaman banget dipegang, nyaman banget dibuka. Ditambah lagi dengan ketipisan itu, kita bisa kasih baterai 5000 mAh. Jadi kalian udah pakai seharian, gak perlu ngecas-ngecas. Dan kalaupun perlu ngecas, itu cepet banget karena sekarang fast charging 45 watt.
2: Mantap, gak usah lama-lama di charge berarti ya.
3: Bener banget.
2: Nah, ini katanya nih ya, kan ada Galaxy Studio. Buat yang pengen ngerasain langsung dan nyobain langsung, sekarang bisa di mana aja nih? Sekalian spill juga promo pre-ordernya dong. Itu paling penting.
3: Nah, kalau muda, kalau kalian penasaran, mau coba, mau lihat dulu warna-warnanya, kalian bisa datang ke Galaxy Studio Kota Kasablanka dari tanggal 23 sampai 26 Juli 2026. Kalian bisa dapetin banyak banget promo pre-order, di mana kalian bisa dapat gratis 2 kali memori upgrade dari 256GB ke 512GB. Kalian juga bisa dapat cashback bank hingga 5 juta. Dan juga buat kalian yang trade-in, kita jamin harganya paling baik di Galaxy Studio.
2: Oke, bisa trade-in juga ya berarti?
3: Benar banget. Mantap.
2: Oke, Kalisha kayaknya itu aja yang kita perlu tahu. Kalau muda langsung aja kalau gitu ke Galaxy Studio. Thank you Kalisha.
3: Bye-bye.
2: Thank you very much. Dan kalau muda, langsung aja cobain Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Galaxy Z Fold 8 di Galaxy Studio Mall Kota Kasablanka sampai 26 Juli 2026. Dan jangan lewatin promo pre-ordernya mulai dari gratis upgrade memori 2 kali lipat dari 256GB jadi 512GB. Bonus hingga 9 juta rupiah, bonus hadiah Smart TV promonya terbatas, serta trade-in dengan garansi harga terbaik. Tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Info lengkapnya langsung cek Instagram @SamsungIndonesia. This is my station. Indonesia. Number

0: Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Selamat datang buat lo yang baru mangkal di Prambors. Kalau muda ada Ralphie di sini sampai jam 3 sore nanti. Dan sedang ada ongoing quiz di Prambors. Friendly reminder, Chelsea FC is gonna fight AC Milan here live in Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 8 Agustus. And because of that, it's time for Si Paling Bola. Si Paling Bola, Chelsea FC versus AC Milan presented by Nine Sport Inc. Nih caranya kalau mau ikutan kalau muda, lu bisa dapetin 2 tiket langsung nonton Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Caranya tinggal daftar di prambors.live, klik banner Si Paling Bola Chelsea FC versus AC Milan, isi data diri lo dengan lengkap, terus kasih alasan kenapa lo yang paling berhak dan layak nonton pertandingan ini. Abis itu tungguin aja telepon di jam siaran gue, karena kalau lo dihubungin, lo akan ikutan trivia quiz 3 pertanyaan seputar AC Milan dan Chelsea FC. Kalau benar 3-3-nya, langsung deh dapat 2 tiket. Kita tungguin sampai 7 Agustus. Dan sekarang sudah ada satu kalau muda beruntung, Bro Dani. Halo Bro Dani.
1: Halo Karabi.
0: Bro Dani, lo fans Chelsea FC atau AC Milan nih? Udah ikutan Si Paling Bola?
1: Chelsea banget sih.
0: Wah, ini belum, dari kemarin gue nelfon kalau muda yang beruntung, belum ada yang fans AC Milan. Oke, jadi lu fans Chelsea juga ya. Dari kapan lu ngikutin Chelsea, Dani?
1: Gue dari 2005 sih, zaman-zaman Lampard lagi jago-jagonya tuh.
0: Lampard lagi jago-jago 2005. Oke, 2005 berarti ada siapa lagi tuh selain Lampard? John Terry ada.
1: John Terry ada. Kalau ini Cudicini dulu kipernya, Cudicini.
0: Oh, belum Peter Cech ya? Peter Cech.
1: Yeah. Belum Peter ya? Cech juga, udah juga tuh.
0: Udah juga, cadangan
1: udah juga ya? Tuh dia.
0: Cadangan?
1: Iya, yeah, kayaknya ganti-gantian lah kayaknya.
0: Oke. Ah, ini mah gak perlu dipertanyakan lagi nih, udah garis keras Chelsea nih. Tapi kita langsung aja main trivianya ya.
1: Gas.
0: Oke, let's go. Ini gampang banget sih lo. Sebenarnya gak usah gue tanya, lo juga udah dapet Dani. Tapi ini formalitas, let's go. Chelsea berasal dari negara mana? A. Italia, B. Inggris. Wah.
1: Oh, susah banget ini.
0: Susah, ini buset pertanyaan tersusah menurut gue nih.
1: Ini B nih, Inggris.
0: Kayaknya emang gak perlu dijawab ya Dani. Oke, next. Ini ada trivia sedikit, gak segampang yang tadi. Pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah AC Milan adalah A. Gunnar Nordahl atau B. Filippo Inzaghi.
1: Postara pertanyaannya, susahnya ya.
0: Langsung naik level kesusahannya nih. Ayo. Kayaknya sih A ya jawabannya.
1: Kayaknya A sih ya. Kayaknya namanya agak enggak familiar ya.
0: Enggak familiar ya.
1: A sih.
0: Kalau B kan lu udah Gunnar familiar.
1: Nordahl,
0: Gunnar Nordahl ya.
1: Yeah.
0: Mantep, gue bantuin dikit Dani. Next.
1: Susah ya pertanyaan tiba-tiba.
0: Susah pertanyaan tiba-tiba. Tapi lu garis keras Chelsea, enggak enak, gue kasihan sama lu kalau enggak menang. Oke, Chelsea terakhir nih ya, memiliki rival satu kota. Apa rivalnya? Nah, ini juga susah banget pertanyaan Dani nih.
1: Aduh. Berat apakah, nih gue harus apakah, nyari dulu nih.
0: Jangan dong, AI dulu dong. Apakah A. rivalnya Arsenal dan Tottenham Hotspur, B. Juventus,
1: Aduh. Susah banget lagi
0: susah.
1: Ini
0: susah. Terus susah ini Dani.
1: Ya. A langsung aja.
0: Langsung tepuk tangan buat Dani. Luar biasa Dani. Sebagai garis keras Chelsea, lo sudah mendapatkan 2 tiket buat nonton Chelsea FC versus AC Milan live di Jakarta tanggal 8 Agustus. Ngajak siapa pertanyaannya nih?
1: Weh, thank you. Sebenarnya sih jujur gue pengennya ngajak nyokap sih, karena terakhir nonton Chelsea di GBK nontonnya sama almarhum bokap gue. Tapi karena kebetulan orang luar daerah, kayaknya ngajak gebetan boleh sih kayaknya sih.
0: Gebetan ya? Cocok, tapi
1: yeah, boleh sih.
0: Anak yang mulia banget ya ngajak nyokap tuh. Good for you Dani, your mom raise you right.
1: Alhamdulillah. Yoi, alhamdulillah.
0: Oke, kalau gitu gebetannya tapi udah ada ya?
1: Bisa dicari lah.
0: Cari dulu ya. Ya udah, cari dulu deh.
1: Ya yeah, cari dulu, bisa.
0: Iya, lu langsung, gue punya 2 tiket nih Chelsea lawan AC Milan. Langsung, pasti mau tuh, yakin gue.
1: Betul, topik buatan tuh
0: emang. Topik buatan itu, ala-ala udah diini-iniin aja udah Dan ya.
1: Bisa diatur itu.
0: Bisa diatur. Oke, sekali lagi Dani, congrats man ya, dapat 2 tiket Chelsea FC versus AC Milan. Thank you Dan.
1: Siap, thank you Karavi, thank you Prambors.
2: Anytime Dani, dan itu dia. Bukan hoax kalau udah kita beneran bagiin tiket nonton AC Milan versus Chelsea di Jakarta 8 Agustus nanti. Dan buat lo yang pengen ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, masih berlangsung sampai tanggal 7 Agustus. Dan dapetin kesempatan buat nonton pertandingannya 8 Agustus di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Buat lo yang mau beli tiketnya juga, gak mau ikutan kuis, bisa lo di Goers. For more info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
0: Si paling bola, Chelsea FC versus AC Milan, presented by 9sportinc.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
4: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
5: Hai, saya Rayunita. Super excited dan bersabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
6: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
3: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Hira Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21-23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
7: Wellness season is here. Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground. Satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di Picnic Club Area, relax di Zen Space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness! Nggak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest, Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
8: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Aparat kepolisian dipersenjatai bakal patroli di lokasi rawan tindak kriminal. Gubernur gelar sayembara penangkap pelaku kejahatan. Polisi tangkap dua saudara kembar pengedar narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Aparat kepolisian dipersenjatai akan berpatroli di sejumlah lokasi terdeteksi rawan begal ataupun tindak kriminal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan titik rawan Kota Bandung tersebut antara lain merupakan daerah perbatasan dan beberapa taman kota. Menurutnya nantinya akan ditempatkan satuan khusus dari kepolisian yang dipersenjatai untuk menghindari terjadinya aksi hakim sendiri. Selain itu, beberapa lokasi yang saat akhir pekan menjadi titik keramaian juga menjadi perhatian seperti kawasan Asia Afrika, alun-alun sampai Braga, termasuk wilayah Pusdai.
2: Nanti mah kita patrolinya akan gabungan beberapa titik rawan di Kota Bandung yang akan diperhatikan. Jadi yang daerah perbatasan nih ya, diantaranya adalah Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Nasution. Karena itu masuk ke perbatasan Kabupaten Bandung dan Cimahi. Ya, itu satu. Kedua juga beberapa taman. Itu dianggap rawan, diantaranya Taman Maluku, Taman Lansia, Taman Cibenying, Taman dan Alun-Alun Regol, serta Alun-Alun Cisanduk. Akan ada perhatian khusus di mana nanti di titik-titik tersebut akan ditempatkan satuan khusus dari kepolisian yang dipersenjatai untuk menghindari yang namanya main hakim sendiri. Kita kapan akan rapat secara detailnya, cuman nanti patroli itu akan kita apelkan bersama setiap malam, itu mulai jam 11 malam. Pasukan menyebar, baru akan kumpul lagi jam 4.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan dana pribadinya untuk hadiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan. Dalam acara apel siaga pilih sampah di Sarana Olahraga Arca Manik Kota Bandung pada Jumat pagi tadi, Gubernur menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk mendorong masyarakat terlibat langsung dalam menekan kasus kekerasan yang terjadi di jalanan. Gubernur menjanjikan hadiah 5 juta sampai 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap pelaku berbagai aksi kejahatan seperti maling, copet, atau jamret. Selain sayembara, Gubernur menyatakan Pemprov Jabar terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memperkuat pengamanan di wilayah Jawa Barat, terutama yang masuk rawan kejahatan.
3: Jadi misalnya gini, logikanya sederhana, maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, nggak usah digebukin mati, lumayan, 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa, misalnya ronda. Udah deh ngeronda aja, nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Nah yang seperti itu kan harus dipacu warga kita. Ya kan ada nanti beresikonya apa, saya katakan kan nanti yang diberi hadiah itu, nanti yang sudah memenuhi kualifikasi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres.
1: Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat mengapresiasi sayembara tangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismanto menilai adanya sayembara akan meningkatkan motivasi warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sedangkan bagi aparat kepolisian, Kapolda menyebut tugas dan tanggung jawabnya menegakkan hukum diantaranya wajib menindak terhadap pelaku begal. Selain itu, Kapolda mengimbau masyarakat tidak main hakim sendiri jika mendapati adanya tindak kejahatan. Meski begitu, masyarakat berhak untuk melakukan pembelaan diri jika pelaku kejahatan melakukan perlawanan.
4: Ya, kita menyambut baik. Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas. Ya, motivasi kepada semua pihak, kecuali pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian ini kan menurut saya adalah tanggung jawab dan itu memang sudah tugasnya. Wajib penegakan hukum terhadap seperti begal. Ya, begal menjadi atensi bersama, menjadi konsentrasi bersama seluruh warga agar meningkatkan siskamling.
1: Warga yang sudah terpapar judi online atau judol harus menjalani rehabilitasi atau terapi ke psikiater. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin menanggapi tingginya tingkat kasus judi online bahkan wilayah Bojongloa Kaler di Kota Bandung, termasuk dalam daftar daerah dengan kasus judi online tertinggi di Indonesia. Erwin mengibaratkan orang yang sudah terkena judol sama kasusnya dengan orang terkena narkoba yang akan terus ketagihan seperti kecanduan. Menurutnya pencegahan melalui hukum positif memang perlu, namun yang lebih penting adalah mengubah mental dengan rehabilitasi.
5: Kalau bicara judol itu bicaranya, kalau misalnya kitab itu kitab talim-talim tentang apa? Tentunya bagaimana halak ini bisa diubah gitu. Al-wa'yu ad-dini ini apa gitu kan, orang udah kena judi itu bisa habis semuanya gitu. Bisa habis apapun bisa dia jual. Makanya inilah perlu, kalau perlu sih orang-orang yang kena judi ini dipakai psikiater ya. Ya karena mereka udah menjadi kecanduan, udah agak sulit. Sama dengan kena narkoba udah kena judi itu. Perlu direhab kalau perlu, bagi yang sudah kena judi harus direhab.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE, yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi, atau asosiasi termasuk masyarakat. Seperti halnya The Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Batik Jawa Barat semakin dikenal di Nusantara, apalagi setiap di daerah memiliki corak batik yang berbeda. Keragaman batik tersebut akan dipamerkan pada 24 dan 25 Juli 2026 di Graha Manggala, Siliwangi. Ketua Yayasan Batik Jabar, Sandy Yusuf, menyatakan masih banyak warga yang belum paham bahwa membatik adalah proses yang harus dijalani dengan ketekunan.
7: Ada semacam lomba batik gitu ya, mungkin di sehelai kain yang kecil, itu dilombakan dari para pengunjung, para tamu yang berbelanja, bisa ikut merasakan bagaimana betapa singgitnya membatik. Jadi mencanting, canting tulis ya. Batik itu sebenarnya adalah sebuah teknik yang ingin saya sampaikan atau sosialisasikan juga kepada masyarakat, mungkin belum semuanya paham, bahwa yang dikatakan batik itu adalah sebuah proses.
1: Polisi menangkap dua orang pengedar narkotika jenis sabu di sebuah area gudang stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Kedua tersangka merupakan kakak beradik kembar, masing-masing berinisial AB dan ABK. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Aga Sonjaya mengatakan, dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang dikumpulkan, kedua pelaku diduga bukan hanya sebagai pengguna, tapi bagian dari jaringan peredaran narkotika. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi penangkapan, termasuk narkotika jenis sabu seberat 25 gram.
8: Setelah terjadi penangkapan terhadap dua pelaku peredaran gelap narkotika jenis sabu. Salah satu pelaku kita lumpuhkan dengan cara ditembak oleh anggota kita, yaitu yang berinisial AB. Di TKP ditemukan berupa alat-alat penggunaan juga narkotika jenis sabu kurang lebih bruto ya 25 gram.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Wellness season is here, dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground, satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di picnic club area, relax di zen space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness! Nggak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026. Kaula muda, siap buat malam yang bakal susah dilupain. Sky Avenue 2026 dari SMA Lab School Kebayoran hadir lagi. Siap-siap buat nyanyi bareng Kahitna. Seru-seruan samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh, ada Kapten Eda dan Raufi. Catat tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, check dan follow Instagram at Sky Avenue.
7: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek Prambors.

Daytime show with Ralphie on Prime Wars Radio, Indonesia number one hit music station. Langsung aja, this is breaking news kalau muda. Because Kanye West, yay, is coming to Jakarta this year in a couple of months. Tanggal 24 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan menariknya ini adalah tour headline pertamanya yay setelah hampir 10 tahun. Plus panggungnya ini sama kayak yang lu tonton di konser-konser dia beberapa bulan terakhir juga. Bentuk bola gede gitu kalau muda, dan dia akan ada di atasnya. Promotornya Raw Vision Collective kemarin tuh sempat ngasih bocoran kalau lu datang ke album listening party-nya Bully di SCBD. Itu dia ngasih teaser, "Ye is coming to Jakarta." Ternyata benar. No hoax kalau muda. Siap-siapin aja dompet lo, because I think it's gonna be quite expensive kalau muda. Tapi 4K-nya apa sih yang enggak? War tiketnya dibuka 29 Juli 2026 jam 10 pagi di yjakarta.com. Harga tiket belum di-spill, tapi siap-siap aja kalau muda. Because I am definitely going to his concert. I wouldn't miss it for the world.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Hey, bakso kumis. Cret, iya cret. Mau gue traktir gak? Wah, boleh. Lagi lapar nih, lagi lapar. Pas. Makan apa kita?
1: Makan bakso kumis.
0: Wah, biasanya bakso kumis ini enak-enak, top rasanya.
1: Enak dong.
0: Boleh berangkat.
1: Lo mau makan berapa aja, gue traktir berapapun mangkoknya, gue traktir.
0: Oke bos, oke. Ayo.
1: Ikut ya.
0: Kapan lagi nih? Ayo cret, ayo.
1: Let's go. Bang, bakso kumisnya 2.
0: Saya 1,5 bang, jadi 2,5. Langsung makan banyak.
1: Wih, mantep, 2,5 bang, dia 1,5.
0: Yoi.
1: Nah, ini dia nih.
0: Wah, enak kayaknya nih.
1: Makan.
0: Makan ya, Cret.
1: Agak kenyal nih.
0: Ini apaan sih? Bang!
1: Apa? Ngapain sih lu?
0: Lihat dong nih! Lihat bakso gue isinya! Ih, tuh ada rambut-rambut kecil tuh, tajam-tajam gitu. Lu masuk ke gigi gitu.
2: Yaudah lah.
0: Yaudah, biarin aja. Apaan sih nih? Coba mau ngapain? Di semua baksonya ada rambut-rambut kecil-kecil tajam.
1: Iya, emang begitu.
0: Kok emang begitu gimana sih, Cret? Bang! Gue mau komplain apaan sih, Cret?
1: Malu-maluin aja lu.
0: Kok malu-maluin sih, Cret?
1: Iya, emang begitu baksonya. Nih, punya gue juga ada tuh.
0: Iya, kan aneh kan?
1: Enggak, emang begitu.
0: Lo kok emang begitu?
1: Kan bakso kumis. Baksonya ada kumisnya.
0: Ini yang jual bodoh apa gimana?
1: Gitu. Nanti punya gue, liat nih. Punya gue nih, kumis paraden jadi masih panjang-panjang.
0: Buset, itu padat banget itu kumisnya.
1: Kalau kan baru dicukur 2 minggu, jadi masih kecil-kecil.
0: Aduh.
1: Nama ya? 3 gerobak ya, bang? Bakso kumisnya 3 gerobak, bang?
0: Enggak.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Indonesia, are you ready? Experience an authentic Aston Villa match day. Untuk pertama kalinya, juara UEFA Europa League 2025-2026, Aston Villa hadir di Jakarta dalam Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Saksikan Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 1 Agustus 2026, jam 7 malam. One club, one match, one unforgettable experience. Rasakan atmosfer sepak bola kelas dunia, dukung Aston Villa secara langsung, dan jadilah bagian dari salah satu pertandingan internasional paling dinantikan tahun ini. Tickets are on sales now. Dapatkan tiket resmi Anda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2.250.000 hanya di www.astonvillajkt.com. Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026, Saturday, 1 August 2026, Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta, promoted by Sound Rhythm. See you at GBK. Up the Villa. This event is supported by
5: Tokyo. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Gak perlu paspor, gak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah, tenang. 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper Malioboro, Yogyakarta. Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.
6: Siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya

nonton pertandingan ini? Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live. Dan buat info lengkapnya, langsung cek

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Tramwars, mangka lagi.
2: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual gimana ya?
3: Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
2: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa dong. I Love Emas. Pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas. Jual emas harga puas.
5: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Adams.

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Wellness season is here. Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground. Satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di Picnic Club Area, relax di Zen Space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness. Nggak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
0: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Kaulah muda, pernah kepikiran gak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses mengoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan, Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya.
3: This is my station. Indonesia, number one.

0: Iya.
1: Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Ye atau Kanye West dipastikan bakal konser di Gelora Bung Karno kalau muda. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Ye akhirnya resmi mengumumkan bakal mampir ke Jakarta. Dirinya mengkonfirmasi akan menggelar konser di Gelora Bung Karno pada 24 Oktober 2026. Jadwal resminya pun sudah tercantum di website tour.yeezy.com. Buat kalau mudah nungguin, penjualan tiket bakal dibuka mulai hari Rabu depan 29 Juli 2026 lewat www.yeejakarta.com tepat pukul 10 pagi. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
4: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
3: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
4: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
3: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
4: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
3: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
4: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
3: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
4: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
3: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
4: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: sihir. Dora Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Kaula Muda, masih ada gue Julio di sini. Aku masih menemani Kaula Muda ya. Tadi kan habis gue puterin mau ada film horor. Judulnya adalah Other Mommy. Terus gue tanya sama Kaula Muda, lu tuh kalau nonton bioskop itu sukanya duduknya di mana Kaula Muda? Gitu. Apakah lu suka duduk di atas, atau mungkin ada juga loh kalau kayak saudara gue itu kalau muda dia suka banget duduk di selalu di tengah kiri. Gue nggak tahu kenapa dia tuh tidak mau di tengah-tengah gitu, karena menurut dia kalau duduk di tengah yang tengah banget katanya itu kayak nggak nyampe jul mata kanan kiri. Gue ngeliat layar, gue juga bingung kenapa sih, kayak kok bisa mata lu terbatas begitu. Kan bioskop itu didesain ya dong, kan harusnya dimanapun lu duduk lu tuh masih bisa ngelihat kanan-kanan kiri layar gitu loh. Kalau menurut gue juga bingung sih sama dia. Tapi ya itulah, nama juga orang emang beda-beda ya kalau muda ya. Coba sekarang gue pengen dengerin yang sudah kirim voice note ke WhatsApp-nya Prambors di 0811-607-1022. Mari kita dengarkan.
1: Hai Julio.
0: Halo.
1: Nah, gue mau ngasih tau lo row sama nomor favorit gue kalau milih tiket di bioskop. Jadi biasanya gue tergantung sih ukuran bioskopnya, yang besar banget kayak IMAX atau yang biasa aja. Cuman biasanya tuh aku dari D sampai G kalau untuk row. Kalau untuk nomor kursi, aku sih lebih suka yang di tengah-tengah ya. Kalau yang ukuran bioskop yang medium gitu kan tangga cuma satu di tengah. Nah, aku biasanya tuh di tengah-tengah situ. Itu sih spot favorit aku.
0: Oh, kalau dia sukanya D atau G. Ya. Nih ada lagi kalau kemudian namanya Intan, katanya di WhatsApp. Halo Julio, kalau gue malah sukanya duduknya di A atau B loh. Tuh kan si Intan. Kenapa sih? Kalau muda kenapa sih sukanya duduk di A atau B kalau muda? Pusing banget dah gue. Aduh. Terus ada lagi dari Dio katanya, bro, kalau gue malah gue tuh sukanya agak di atas pojok. Kalau lu beda Dio. Lu kenapa? Gak ada orang hari gini nonton di atas pojok, kecuali emang udah kepepet. Lu memantau lu, ha? Lu memantau sisi bioskop lu Dio lu. Terus ada lagi dari Tita katanya, Kalau gue sama kayak lu Jul, sukanya di tengah-tengah. Nah itu dia. Kalau kaula muda lo suka di mana? Yuk masih gue tungguin ya. Silakan ke WhatsAppnya Prambors 0811-607-1022.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
4: Tuh kan, udah siap belum?
5: Prambors mangga lagi.
4: Udah sering ke Indonesia dan Hon pernah jalan-jalan ke kota tua. Terus dia pingin naik moped lagi loh kalau udah. Lucu banget deh.
6: We've seen some of the sites. Because I think we told you we rented or like we got mopeds when we were here once.
7: Okay.
6: So we kind of went to some of the, I don't know what you'd call them, like the old town.
8: I think it was a...
7: Oh yeah, the old town.
6: Am I right?
7: It was over there.
6: Was it like a tourist area. Dutch building?
7: Yep.
6: Or, okay. That was, yeah. Because the time we got the mopeds, that was really fun. We want to go on mopeds again. I swear we talk about this every time.
7: Mopeds?
6: Yeah.
9: Yeah. So, your listeners are going to be like, these guys are so, it's like a stuck record.
6: Yeah. If anyone has a moped, can you bring it here right now, please? Thank you.
7: You can rent a moped right now.
6: Yeah.
7: You can rent a moped.
6: We'll rent off you.
4: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Hon cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
10: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10, dan iya, Famos!
11: Hey, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
10: Wow.
5: Prambors, mangga lagi.
12: This is my station.
5: Prambors
12: Indonesia.
13: Number one hit music station.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Kita masih ngomongin bangku bioskop kaula muda. Seru banget, sampai-sampai akhirnya kalau muda gue seperti biasa, AI, ChatGPT adalah jalan tengahku kalau muda. Gue ketik nih, kursi bioskop yang paling populer dan diincar banyak orang. Katanya, itu biasanya posisi baris tengah dengan jarak sekitar 2/3 ke belakang. Jadi biasanya itu adalah baris D, E, F, atau G. Fix, itu gue banget. Kalau gue malah lebih ekstrim, gue biasa F atau G kalau muda ya. Nah, terus ada beberapa plus minusnya nih kalau muda. Keunggulan posisi tengah, karena kalau lo duduk di tengah itu kan posisi pandang lo sempurna. Terus kualitas audionya seimbang dan juga kenyamanan visual. Ini juga unik banget nih, karena kadang-kadang ada orang yang suka duduk di dekat lorong atau aisle. Kalau gue itu gak suka, gue suka di tengah-tengah atau harus jauh dari aisle. Kenapa? Karena kalau kita duduk di aisle atau di lorong kalau muda, itu tuh di pojok mata kita tuh akan kelihatan sih lampu-lampu di bawah itu loh. Kan kalau nonton film horor jadi terang, lo jadi gak seru. Adakah kan kalau kita tuh kayak gelap total gitu. Nah terus, dan ini juga nih, kalau buat kamu kalau muda yang suka memilih baris agak ke belakang, itu katanya sering dicari sama penonton yang menginginkan keleluasaan lebih, wow, atau jarak pandang menyeluruh ke seluruh sisi layar. Oh gitu. Nah dan ini juga, dan ini adalah tips ya kalau muda, tips untuk memilih kursi terbaik, atau enggak usah deh, kelebihan dan kekurangan kursi tengah. Karena kan tadi kan kebanyakan emang kalau muda ngomongnya pilih kursi tengah kan. Sekarang gue akan sebutin aja kelebihannya sama kekurangannya kalau lo memilih kursi tengah kalau muda. Kelebihannya adalah lo akan mendapatkan visual yang penuh, tampilan layarnya pasti simetris, audionya seimbang dan surround. Nah walaupun duduk di depan sekalipun, posisi tengah itu cocok buat kamu yang pengen fokus melihat detail film gitu. Tapi kalau lo memilih di posisi tengah, tidak semuanya bagus-bagus kalau muda. Ada juga minusnya, karena ketika lo terlambat masuk ke bioskopnya, lo harus ngelewatin penonton lain dan lo akan mengganggu visual orang-orang yang duduk di belakang. Selain itu, banyak orang yang sudah tahu bahwa posisi tengah itu merupakan posisi kursi terbaik di bioskop. Jadi pasti harus rebut-rebutan kaula muda. Itu dia ya. Intinya mah kata gue, dimanapun lo duduk kaula muda, kata gue, satu, jangan berisik. Dua, jangan suka nendang-nendang ke depan.

Kaula muda, buat lo yang ngefans sama Chelsea FC atau AC Milan, ini adalah kesempatan yang tidak boleh lo lewatin, kaula muda ya. Karena Prambors lagi bagi-bagi tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Caranya gampang banget, lo tinggal daftar aja di prambors.live. Klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Nah, lo isi deh tuh data diri lo dengan lengkap, terus kasih alasan kenapa lo yang paling layak buat nonton pertandingan ini, kaula muda. Abis itu tunggu ya, nanti ditelepon sama Ralfi, itu siarannya dari jam 11 siang sampai jam 3 sore. Kalau dihubungin, lo tinggal jawab aja semua pertanyaan yang Ralfi kasih. Nah, kalau bener semua, kalau mudah lo langsung bisa mengamankan. Asik mengamankan. 2 tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan ya. Jadi buruan daftar sekarang juga di prambors.live karena kuis ini cuma berlangsung dari tanggal 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Good luck kaula muda. Prambors Radio.

Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Karar Firhan resmi bakal memulai debutnya di F4 British Championship bersama Argenti Motorsport, sekaligus membuka babak baru dalam perjalanan karirnya di dunia balap single seater. Kabar ini diumumkan langsung lewat akun resmi British F4 yang merilis daftar pembalap untuk musim ini. Langkah ini menjadi sebuah milestone besar buat Karar setelah sebelumnya sukses mengamankan gelar juara WSK Euro Series 2026 kelas OK, salah satu kompetisi karting bergengsi yang menjadi jalur bagi banyak pembalap muda menuju level profesional. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Mahkamah Konstitusi putuskan sisa kuota internet tidak boleh otomatis hangus. Operator wajib sediakan layanan agar kuota tetap bisa dipakai. MK resmi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Telekomunikasi yang diajukan 3 warga negara Indonesia soal praktik hangusnya sisa kuota internet saat masa aktif paket berakhir yang disebut telah merugikan hak konsumen. MK menilai kuota internet yang telah dibeli pengguna merupakan bagian dari hak milik pribadi. Karena itu, sisa kuota harus tetap dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya atau tarif tambahan, termasuk dengan alasan perpanjangan masa aktif maupun dalih lainnya. Selain itu, pemerintah didorong menyusun formula tarif telekomunikasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, model bisnis, dan juga kebutuhan masyarakat dengan tetap mengutamakan perlindungan konsumen. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Kaula Muda masih barengan sama gua Julio di sini. Hello. Jadi Kaula Muda ini menarik banget karena gua menemukan jadi gua dikasih sama anak magang gua itu bahwa lo tau kan kalau biasanya di sebuah geng selalu ada satu orang yang ngomong itu tuh blak-blakan kalau muda. Even di geng gue tuh juga ada kayak gitu. Jadi kalau kayak di pertemanan dia tuh yang kayak jokernya lah, dia yang kayak pelawaknya. Dan biasanya orang itu tuh yang ngomongnya tuh paling blak-blakan gitu, jujur apa adanya. Yang kalau orang-orang luar lihat teman lo itu pasti dia bakal kayak buset teman lo kasar amat mulutnya. Tapi untuk kita teman-temannya kita kayak enggak, dia emang gitu aja anaknya tapi baik kok gitu loh. Ngerasa gak sih kalau muda selalu ada pertemanan yang seperti itu? Nah, dan kali ini di jam ini bagaimana kalau kita membahas teman-teman kita yang seperti itu? Karena ternyata ada faktanya loh, untuk teman-teman kita yang suka ngomong kasar atau mungkin ngomongnya nadanya agak tinggi, itu bukan hanya semacam kayak kebiasaan mereka, itu bukan hanya semacam hobinya mereka, tapi ada makna yang tersembunyi di balik itu. Mantap kali lo aku. Nah, abis ini kalau muda ya gue bakal kasih tahu apa sih maksudnya ketika lo punya teman terus ngomongnya biasanya kasar atau ngomongnya suka kayak pakai urat gitu. Jangan kemana-mana ya, tetap di Prambors.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayah berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
7: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
6: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
7: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
6: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
7: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
6: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
7: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
6: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
7: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
6: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
8: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
7: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
9: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.com.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station, Kaula Muda with me here. Jadi masih bareng sama gue Julio. Terus buat yang baru bergabung di Prambors, halo, halo, welcome. Tadi kita masih ngomongin tentang lo ada gak sih temen gitu di geng lo ya biasanya, atau temen lo yang kalau ngomong tuh emang suka ngegas gitu. Kalau ngomong tuh selalu ngurat gitu kalau muda. Ada gak? Kalau ada langsung aja chat sama gue di WhatsApp sini ya, di 0811 607 1022. Nih, udah ada sih di WhatsApp kalau mudah. Yuk kita puterin deh, bareng-bareng deh voice note-nya nih.
1: Halo kak, gue Nadia. Dan jujur, gue suka banget sih belak-belakan ke temen gue, karena gue ngerasa emang kita udah deket aja pada dasar ya. Terus ngapain coba kalau harus ditahan-tahan lagi kan. Rasanya tuh pengen ngasih tahu sejujur-jujurnya aja. Jujur.
0: Oke, jujur.
1: Dan kata mereka, itu juga salah satu personality yang mereka suka dari gua. Itu aja sih, Kak.
0: Oh ya. Wow, itu salah satu personality yang temen elu itu justru suka dari elu. Oh, lucu banget kalau muda. Nah, jadi kalau muda, ternyata ada penelitian yang dimana penelitian itu bilang bahwa, bentar gue kasih backsound dulu. Nah, jadi penelitian itu udah bilang bahwa kalau orang yang lebih sering mengumpat atau ngomong kasar itu justru cenderung dianggap lebih jujur. Oh ya, benar sih ya. Cenderung dianggap lebih jujur kalau muda. Alasannya adalah bukan karena kata kasarnya, tapi karena mereka itu dinilai lebih spontan, gak terlalu menyaring apa yang ada di pikiran. Jadi kesannya lebih apa adanya dan gak dibuat-buat. Makanya banyak orang yang ngerasa kalau dia udah ngomong belak-belakan gitu, berarti emang dia lagi jujur. Oh, tapi ini menarik kalau muda, karena sebenarnya ini tuh adalah alasan yang logisnya gitu, ada prosesnya. Karena kan ketika lo punya temen nih ngomongnya belak-belakan gitu, cepet, kasar, blak-brak-brak-brak-brak-brak, berarti emang ya, apa ya, kayak saringannya tuh kagak kepake gitu loh. Kalau muda ngerti gak sih? Kayak emang dia tuh gak nyaring. Nah, karena tidak nyaring, jadinya yang keluar tuh anes-anes tot semua deh tuh dari palanya tuh keluar buat elu kaula muda. Oke. Tapi ada tapinya kaula muda. Nah, tapi apa? Jangan kemana-mana, bakal gue bahas sebentar lagi ya. Di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, Famos.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is not a drill. Chelsea FC dan AC Milan akhirnya bakal ketemu langsung di Jakarta. Siap-siap jadi saksi duel dua klub legendaris Eropa dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lihat langsung aksi tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer yang bikin merinding dari menit pertama sampai peluit panjang. Momen kayak gini gak datang dua kali. Dan mulai 800 ribuan, lo udah bisa jadi bagian dari pertandingan berkelas internasional ini. Buruan, amankan tiket lo sekarang di goers.co/Chelsea Milan. More info, check dan follow Instagram at @NineSportInc. Jangan sampai kelewatan Piala Presiden Supermatch Chelsea FC versus AC Milan.
2: Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc.
3: This is non-stop hits.
4: We got more hit music, y'all.
3: On Famors.
5: Indonesia.
3: Number one
5: hit music station.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. I'm back. Kita masih ngebahas kaula muda tentang temen lo yang kalau ngomong tuh suka kasar gitu. Yang kalau ngomong tuh blak-blakan apa adanya. Karena katanya ada beberapa orang bilang kalau ngomong kasar itu berarti orangnya jujur, kaula muda. Ini kayak salah satu kaula muda kita yang di voice note juga. Ini dia kayak gini tadi bilang nih.
1: Halo kak, gue Nadia. Dan jujur gue suka banget sih blak-blakan ke temen gue.
0: Tuh.
1: Karena gue ngerasa emang kita udah deket aja pada dasar ya. Terus ngapain coba kalau harus ditahan-tahan lagi kan? Rasanya tuh pengen ngasih tahu sejujur-jujurnya aja. Jujur. Dan
0: jujur.
1: Kata mereka itu juga salah satu personality yang mereka suka dari gua. Itu aja sih kak.
0: Oh benar. Sama emang omongan-omongan itu mungkin emang hanya muncul ke orang yang udah ngerasa deket sama kita kaula muda. Oh make sense. Nah kan tadi gua bilang tuh kaula muda di cut sebelumnya bahwa kalau orang yang suka berkata kasar itu justru cenderung dianggap lebih jujur. Karena kan yang keluar tuh begitu aja tuh dari palanya langsung keluar tanpa disaring gitu. Ternyata ada tapinya. Jadi walaupun ada penelitian yang menunjuk kan kalau orang yang suka misu-misu itu bisa dipersepsikan lebih jujur, berarti semua orang yang ngomong kasar pasti jujur. Nah, atau orang yang sopan berarti sedang bohong. Tidak seperti itu kaula muda ya. Tapi persepsi itu muncul tuh biasanya tuh katanya. Karena cara mereka mengekspresikan emosi terasa lebih natural dan spontan. Di sisi lain, kejujuran tetap ditentukan dari tindakan dan konsistensi seseorang, bukan dari pilihan katanya. Jadi intinya gini loh kaula muda. Misu-misu atau berkata kasar itu bukanlah indikator kejujuran. Tapi bisa membuat seseorang terlihat lebih autentik di mata sebagian orang gitu. Ini masuk akal, ini yang bisa gue terima nih. Jadi kayak... karena gini, kebanyakan orang yang kalau mulutnya suka kasar atau ngomongnya belak-belakan gitu kayak biarin aja gue kasar, kan berarti gue jujur orangnya, bla bla bla bla bla bla. Ya lo harus terima dong. Tidak pemirsa. Lo suka ngomong kasar, lo suka ngomong belak-belakan, bukan berarti lo orang yang jujur. Bisa jadi emang lo hater, lo pembenci. Nah, jadi intinya adalah seperti yang dikatakan artikel ini kalau muda, semua itu tergantung diisi omongannya sebenarnya. Mau jujur atau tidak, itu bukan dilihat dari apakah orangnya blak-blakan atau orangnya pendiam. Karena bukan berarti pendiam itu bohong dan kalau blak-blakan itu jujur. Nggak gitu kan, gitu. Jadi kalau untuk masalah berteman, kita mencari teman yang jujur atau teman yang tulus mah, ternyata kita nggak bisa menilai dari blak-blakannya, tapi dari isi omongannya. Makanya lo kalau punya teman yang kalau ngomong suka ngasal, kasih tahu, bilang, heh, jangan sok jujur, itu emang lu nyablak aja anaknya. Hehehe.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Kaula Muda masih ada Julio di sini menemani Kaula Muda. Rusuh, chaos. Kaula Muda chaos. Aduh, gue tuh sempat ngomong sama teman-teman gue kayak benar-benar sih Kaula Muda. Kita sebagai orang Indonesia, kayaknya dari kemarin tuh lihat sosial media bawaannya kepala panas, hati panas, muter, bibir begeter, rasanya mau marah aja, stres aja baca berita-berita politik Kaula Muda ya. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin memang benar adanya bahwa menjadi WNI adalah jaminan surga, jalan pintas ke surga Kaula Muda ya. Jadi gue baru baca kemarin ada kayak berita gitu Kaula Muda. Baru 1,5 bulan menjabat Ibu Nanik. Tunggu bentar, Peng, kenapa? Oh iya iya. Ibu Nani mundur dari jabatan kepala BGN Kaula Muda ya. Beliau resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil kepala BGN. Bahkan kayaknya udah jadi kepala ya diangkat terakhir kan. Pas ketuanya ditangkap dia jadi kepala. Kenapa? Tutup slide gua. Gitu. Nah, jadi katanya beliau itu Kaula Muda mengundurkan diri dan pengunduran dirinya diterima oleh Bapak Presiden. Keputusannya katanya diambil sebagai langkah pribadi agar tidak menimbulkan polemik terkait isu dualisme kepemimpinan di BGN yang sempat mencuat tuh dalam beberapa bulan terakhir. Meski mundur dari jabatan struktural, Ibu Nani menyatakan tetap berkomitmen mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ya, sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa operasional dan pelaksanaan MBG tetap berjalan normal meski terjadi perubahan di jajaran pimpinan lembaga. Eh? Pokoknya beliau udah ketangkap. Tapi tunggu deh. Kalau muda gua cariin ya karena Iya benar. BGN, kepala BGN. Gue kemarin baca berita juga Kaula Muda. Karena akhirnya udah ketemu tuh kepala BGN yang baru ya. Namanya adalah Bapak Sudaryono. Dia kepala Badan Gizi Nasional BGN yang baru di Istana Negara Jakarta 22 Juli kemarin Kaula Muda. Minggu-minggu ini ya. Dia mengatakan Ibu Nani yang mengundurkan diri. Nah, ini yang gue baca nih. Katanya Ibu Nani itu menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Nah, seperti itu. Gue sempat lihat kemarin Kaula Muda. Gue lihat salah satu cuplikannya si Pak Sudaryono ini bilang kayak dia katanya benar-benar sama sekali dia tidak punya satupun dapur MBG. Dia dan keluarganya tidak memiliki satupun dapur MBG. Ya, kata gue sih Kaula Muda semoga baik-baik deh beliau deh yang benar deh. Karena kayaknya kita juga orang Indonesia, kayaknya teman-teman sudah mulai capek ya teman-teman. Ya, semoga benar, semoga beliau bisa istiqomah. Semoga benar-benar itu kan kepala BGN kan, MBG kan niatnya adalah ingin memberikan makanan ke masyarakat yang memang butuh. Semoga sampai makanannya ke yang betul-betul membutuhkan dan makanannya emang benar-benar memenuhi kebutuhan gizi manusia ya teman-teman ya. Selamat bertemu.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
6: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
5: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
6: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
5: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
7: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
6: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
5: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
8: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
5: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
6: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
9: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: kacau.
1: Hai, beli cincin. Tret.
0: Ah, Petrot, gue lagi bangun. Gue lagi bobo nih, lo bangunin.
1: Ayo, Tret.
0: Gue lagi boci. Bobo ciang.
1: Asik. Tret.
0: Apa?
1: Ayo, Tret.
0: Ayo, apa sih mau ngajak kemana?
1: Temenin.
0: Temenin apa?
1: Aku mau beli cincin.
0: Beli cincin?
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Ya, buat cowok aku.
0: Oke, oke. Bener nih buat cowokmu?
1: Bukan, buat pacar aku ada deh. Aku mau beli cincin.
0: Kau mau ngelamar dia?
1: Aku, iya mau ngelamar dia.
0: Kau mau ngelamar dia, dia, dia.
1: Cintanya gue tunggu. Aku mau ngelamar dia, ayo temenin beli cincin. Kamu kan selera cincinnya bagus, Red.
0: Oke, okay. No worries, man. Lo tau kan, gue punya koleksi cincin terbaik di negeri ini.
1: Wow, hah? Emang iya, Tret?
0: Ya, gue tau lah. Lo mau dapet cincin yang model kayak gimana, gue punya koleksinya.
1: Iya, mana coba?
0: Ayo, ikut.
1: Ayo. Tret?
0: Iya, Tret?
1: Dengan segala hormat, kok begini, Tret? Cincinnya, Tret?
0: Ini! Macem-macem nih modelnya. Yang ini namanya Samsuri.
1: Ya.
0: Kalau malam jadi Sasha.
1: Sasha.
0: Yang ini Kevin.
1: Iya.
0: Kalau malam jadi
1: Keke.
0: Iya. Yang ini namanya Gina. Malamnya kalau siang namanya Gilang.
2: Hai, Cin.
0: Nah, ini. Ini banyak cincin. Ya, pilih aja.
1: Mau beli? Aku. Mau pilih yang ini?
0: Ha-ha. Pilih deh,
1: aku.
0: Tuh, Nek. Pilih yang mana? Yang ini, yang cincin yang ini.
1: Iya.
0: Apa yang itu, apa yang itu, apa yang itu.
1: Beneran aku lari ke seberang tuh ada kereta aku.

0: pergi ke Nyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Ye atau Kanye West dipastikan bakal konser di Gelora Bung Karno kalau muda. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Ye akhirnya resmi mengumumkan bakal mampir ke Jakarta. Dirinya mengkonfirmasi akan menggelar konser di Gelora Bung Karno pada 24 Oktober 2026. Jadwal resminya pun sudah tercantum di website tour.yeezy.com. Buat kalau mudah nungguin, penjualan tiket bakal dibuka mulai hari Rabu depan 29 Juli 2026 lewat www.yeejakarta.com tepat pukul 10 pagi. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangkal lagi.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada task baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
5: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Kalau muda gue pengen mengundang ya. Ini spesial kali ini gue pengen mengundang buat lo pencinta bola. Wow. Terlebih buat lo si fans setia Chelsea FC kalau muda dan juga AC Milan ya. Karena Prambors bakal mewujudkan impianmu untuk nonton pertandingan langsung ya Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Caranya gampang banget, lo daftarin aja diri lo di prambors.live kalau muda. Klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Isi data diri lo dengan lengkap, terus kasih alasan kenapa lo yang paling layak nonton pertandingan ini. Nah, kalau udah daftar, tungguin aja nanti ditelepon sama Ralfi. Ralfi itu siarannya setiap hari dari jam 11 siang sampai jam 3 sore ya. Kalau Ralfi telepon, lo angkat, lo tinggal jawab aja pertanyaan yang Ralfi kasih. Kalau semuanya benar, lo langsung kita kasih 2 tiket kalau mudah. Bukan 1, tapi 2 tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan. Jadi buruan daftar sekarang juga di prambors.live. Karena kuis ini cuma berlangsung dari tanggal 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Good luck kaulah muda.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Halo, kaula muda. Apakah Reba sudah jam segini ya? Masih ditemani barengan sama gue Julio. Gue bakal menemani kaula muda sampai jam 8 malam nanti. By the way, kaula muda, gue itu lagi mencoba untuk menerapkan beberapa hal di hidup gue. Salah satunya adalah gue lagi nyoba untuk bangun lebih pagi lagi, kaula muda. Karena gue tuh biasanya body clock gue itu gue bangun jam 6. Ya udah, jadi gue biarin aja tuh. Maksudnya gue bangun jam 6, terus gue akan bangun, terus gue sholat subuh, terus gue beraktivitas. Terus lo gue pikir lagi, lah masa sih? Maksud gue memang agama gue tuh lebih fleksibel dan santai dan bisa aja gitu. Cuman sebenarnya kenapa gue sholat subuh jam 6 kalau gue bisa sholat subuh jam 5 gitu kan? Nah, jadi akhirnya minggu-minggu ini kalau muda gue lagi nyoba untuk bangun jam 5 pagi. Dan ternyata yang paling menantang dari mencoba untuk bangun lebih pagi, lo tau gak apa? Milih alarmnya kalau muda. Karena di hari pertama gue, bukan di hari kedua apa hari ketiga gitu kan, iPhone tuh. Jadi gue pakai handphone gue tuh tipe alarmnya tuh yang kayak ada bunyi ombak gitu. Lu tahu kalau mudah, masa alarmnya masuk ke mimpi gue? Gue jadi mimpi lagi di pantai nih, kayak gini nih bunyi-bunyinya nih. Tunggu. Bukan, ini nih yang paling bangun di gue nih kalau mudah. Ada satu alarm handphone gue. Nih ya kalau mudah bakal gue cariin lu. Tunggu ya. Lu bakal gua cariin alarm handphone. Duh, di mana sih? Oh ya, di jam. Ini misalkan nih kalau muda nih. Alarmnya klasik non nih. Tuh. Kalau muda, gua pakai alarm itu sama ini nih. Maksud gue juga nggak tahu ya buat lo yang lagi mendengarkan gue di jalan atau lagi di rumah, gue nggak yakin lo mendengarkan dua alarm barusan. Karena gue pribadi yang melakukan hal itu, benar-benar gue pasang alarm itu, gue kagak kebangun jam 5 karena si alarmnya malah menyatu dengan diri gue, dia masuk ke mimpi gue, bikin mimpi gue makin indah, dan ujung-ujungnya gue kembali bangun jam 6 pagi kaula muda. Jadi itu benar-benar adalah sebuah kegagalan hidupku di minggu ini. Gue agak menyesal karena gue pasang alarm itu. Terus udah gitu gue habis nyoba ada satu alarm, ya alarm biasa sih, alarm handphone yang standar gitu, yang ini nih. Astagfirullahaladzim. Bukan. Wah, ini mah bangun dalam keadaan kocar kacir, bro. Ih, gue takut banget tuh denger bunyi itu. Kalau muda gue pakai yang ini nih, tadi nih. Nah, ini. Hanyalah alarm yang ini, kalau muda, yang bisa membuat gue benar-benar terbangun, kalau muda. Nah, yuk gue pengen tanya sama lo, kasih tau gue dong kalau muda top 3 alarm yang bikin lo benar-benar kayak melek, lek, lek, lek. Langsung ya ke WhatsApp Prambors 0811 6071022.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Welcome to Master of 5. Ini 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 3, Valerian Tea.
5: Nomor 3, sini.
4: Valerian Tea ini terbuat dari ramuan akar valerian.
5: Masa sih?
4: Berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan seperti kecemasan, anxiety, nyeri otot, dan menopause, hot flashes. Kecemasan itu, bro?
5: Iya, bro.
4: Zaman-zaman
5: kemasan.
4: Kecemasan itu, bro.
5: Iya, bro.
4: Seorang bapak main poli, pas mukul kenceng kena anaknya. Kecemasan.
5: Kecemes.
4: Kecemes lagi, Kak.
5: Merah sebelah tuh mukanya.
6: Menopause itu, bro, adalah ketika gini. Lo tiba-tiba di laut. Mana tuh ikan gede?
5: Mana paus?
4: Mantangin paus.
6: Lawan aja dulu cicik melik. Sulit
4: banget. Menepos itu, bro.
6: Iya, bro.
4: Kerjanya kiper.
6: Menepis.
4: Menepis.
6: Oh, iya. Ini polisi sama Abri lari-lari kan.
4: Enggak sih, tapi enggak sih, enggak lari sih. Enggak sih dan
6: jangan lari-larian.
4: Enggak sih dan enggak mungkin. Dalam hal ini Valeranti akan bertindak sebagai obat penenang ringan yang membantu Anda tidur lebih baik dan tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang mencemaskan hatimu.
7: Penenang itu, bro.
4: Iya.
7: Ya udah,
6: perenang.
4: Swimmer kan, swimmer, perenang.
7: Bukan.
8: Berenang.
7: Bukan.
6: Lagunya Raja.
7: Tenang, penenang. Bukan. Danang udah siap-siap nih. Apa namanya gudangnya? Lemari pada disingkirin. Meja-meja pada disingkirin, bangku pada disingkirin.
8: Buat apaan nih?
7: Nah, naruh beras nih pada di sini, padi.
8: Nah, benar. Panen, Nang.
7: Gitu. Jadi semua hasil panennya masukin ke dalam.
6: Masa naruh panenan di kamar?
8: Lah, enggak apa-apa. Kan ini kan kamar Danang.
6: Nah, terus tadi TNI sama Polri tadi lari
4: pengen. Enggak ada. Di nomor 3, Valerianti.
6: Valerianti itu, bro, adalah ketika lo menawarkan untuk parkir kepada si Nona Cartwright. Valerianti? Iya gitu dong.
4: Oh. Ya. Hey, gue punya nih, fatur okay. Style nih.
7: Oke. Okay.
4: Si Ria kemana? Itu bawa coklat Valerianti?
6: Valentinan dia, Ri.
4: Betul?
6: Iya.
4: Valentinan Ria gitu. Kita masuk ke nomor 2.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station kaula muda. Kita sekarang masih ngomongin tentang alarm kaula muda ya, karena gue tuh penasaran banget. Karena gue kemarin gue iseng-iseng coba ganti alarm, gue kayak pilih bird chirping gitu, apa gitu namanya kaula muda. Itu bener-bener plan gue gagal total. Untungnya gue gak janjian sama siapa-siapa ya. Jadi emang gue perkara, gue tuh cuman pengen, gue sekarang lagi coba-coba pengen bangun subuh kaula muda, biar gue sholat subuh tuh enak gitu pas jam 5 gitu kan. Nah terus

ini akhirnya gue sudah memutuskan, gue tidak pengen kaula muda juga mengalami hal yang sama dengan apa yang gue lakukan juga kaula muda. Kita semua harus bangkit, kita semua harus pintar memilih alarm kaula muda ya. Jadi sekarang gue bakal kasih lo top 3 alarm yang bisa lo pakai untuk occasion yang berbeda-beda ya. Yang pertama adalah ini gue taruh di peringkat ketiga. Jadi alarm ini kaula muda bisa lo pakai ketika besok lo tuh ada janjian. Ini tuh alarm hari-hari sih sebenarnya, karena ini tuh lumayan bangunnya, walaupun alarm ini lo akan bangun dalam keadaan kayak sedikit kaget. Jadi kalau lo setel alarm ini, lo tuh pagi-pagi tuh lo kayak bangunnya gini nih, kayak gitu, kayak keselak gitu. Nah, kalau di iPhone lo bisa cari nama alarmnya adalah radar. Kayak gini bunyinya. Nah, persis nih. Ini gue juga pakai ini nih kalau muda. Tuh. Jadi dia itu namanya radar. Beberapa orang bilang dia adalah salah satu alarm yang paling menyebalkan, ada di peringkat 1. Tapi menurut gue enggak. Lo dengar peringkat 1 gue nanti, lo stres dengarnya. Nah, di peringkat kedua, ini adalah alarm yang biasanya gue pakai untuk menghadapi weekend. Jadi lo tuh pengennya weekend lo tuh juga bangun pagi, lo pengen lari pagi, lo pengen bangun dengan mood yang segar dan bahagia. Kalaupun gak kebangun juga gak apa-apa kan, lo bisa coba alarm yang ini kalau muda. Ini enak banget bunyinya.

0: walaupun sebenarnya ini alarm kalau gede juga lumayan ganggu ya kalau muda. Nah, tapi bisa lo coba tuh lo pakai weekend. Yang paling parah nih gue, ini nih, yang akan gue putar sekarang ini ada di peringkat 1. Ini lo akan bangun dalam keadaan kayak kabur. Ini lo pakai kalau muda ketika lo ada janji yang sangat penting yang bisa mempertaruhkan nyawa lo. Misalkan lo mau interview kerja, kalau lo enggak bangun lo kagak keterima. Atau lo mau janjian sama bos lo, kalau lo telat lo dipecat. Lo pakai alarm yang ini kalau muda. Gue yakin banget ini lo bukan cuma sekedar bangun, lo akan bangun, packing, lari, siap-siap menuju shelter terdekat ya kalau muda ya. Nih, ampe tetangga lo juga bangun, gue yakin. Intinya mah ini semua kita lakuin kalau muda, biar kita gak telat ya. Jadi buat kalau muda, untuk yang pejuang-pejuang pagi juga, semoga semangat ya. Silahkan kamu bijak dalam memilih alarmmu kaula muda. Semoga beruntung.
1: This is my station. Bum Wars. Indonesia. Number one hit music station.
2: Oh boy.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station, Kaula Muda. Oke. Okay. Lucu deh Kaula Muda. Jadi ini ada sebuah fun fact yang gue dapatkan. 70% orang itu pakai snooze karena takut kesiangan. Tapi tombol snooze ini justru bikin kita makin kesiangan kalau muda. Jadi ada sekitar studi, jadi ada studi yang dimana sekitar 70,5% responden mengaku rutin menggunakan fitur snooze bukan karena ingin tidur lebih lama, tapi karena takut kelewatan bangun. Jujur itu gue, sumpah kalau muda, gue juga, gue snooze tuh benar-benar ya biar dia bunyi terus gitu, jadi biar nggak kelewatan kalau muda. Tapi ternyata sebuah penelitian dari Hiroshima University menemukan bahwa kebiasaan untuk menekan tombol snooze berulang kali bisa memperpanjang sleep inertia, yaitu kondisi otak masih setengah tidur setelah bangun. Akibatnya kita justru merasa lebih lemas dan sulit fokus dibandingkan langsung bangun saat alarm pertama berbunyi. Gue bahkan gak tahu lagi emang ada pilihan selain tombol snooze. Maksud gue, snooze itu bukannya terjadi emang di smartphone zaman sekarang kalau muda? I don't know. Bisakah kita memilih kalau muda? Kalau bisa coba deh tolong kasih tahu gue di WhatsApp-nya Prambors ya, 0811-607-1022. Jujur gue lumayan penasaran kalau muda, apa iya handphone kita bisa dikayak gak snooze gitu mode alarmnya? Masa sih? Emang bisa? Coba deh, kalau mereka kasih tau gue ya di 0811-607-1022. Gue tunggu, oke? Okay? This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Masih barengan sama Julio ya, Kaula Muda di sini. Gue masih akan menemani Kaula Muda sampai jam 8 nanti. By the way, Instagram, sorry maaf, gue minum bentar. By the way, Kaula Muda, Instagram itu masih sekarang bisa kita bilang menjadi salah satu sosial media yang paling banyak ngelakuin perubahan-perubahan dan juga pengembangan-pengembangan, kan? Dan yang terbaru lagi, gue dapat infonya kalau boleh bahwa Instagram ini resmi menghadirkan fitur baru kalau mau dari replace audio. Jadi Instagram ini resmi mengeluarkan fitur replace audio yang memungkinkan kita usernya untuk mengganti musik di postingan feeds kita ataupun karusel ya yang udah dipublikasikan tanpa kita perlu ngapus dan juga upload ulang. Nah, dengan fitur ini Kaula Muda tetap bisa mempertahankan jumlah likes-nya, komentar dan juga shares-nya. Intinya adalah si insight-nya tidak berubah Kaula Muda ya. Meta bilang kalau fitur ini dirancang agar kreator dan brand memiliki kontrol lebih besar terhadap kontennya sehingga bisa menyesuaikan lagu dengan tren tanpa harus mengorbankan engagement. By the way, ngomong-ngomong engagement Kaula Muda, gua tuh sebenarnya ya pengen nanya sih sama Kaula Muda. Karena gua pernah ngeliat ada kayak konten gitu, kontennya seseorang di Instagram yang dimana gua ingat beliau adalah orang Korea waktu itu. Jadi posan fotonya itu Kaula Muda itu karusel, kan berarti fotonya ada banyak kan tuh. Nah itu tiap lu swipe lagunya beda-beda. Itu gimana caranya Kaula Muda ya? Kasih tau gue dong, buat yang tahu caranya seperti apa, langsung aja kabarin gue ya. Kasih tau gue itu bagaimana caranya, karena menurut gue itu menarik banget. Jadi misalkan nih Kaula Muda, dia upload foto karusel, ada 4 foto. Nah foto pertama dia pakai lagu A, begitu gue swipe ke foto B lagunya beda, terus gue swipe lagi ke foto C lagunya beda lagi. Gitu-gitu Kaula Muda, seru banget deh. Itu sangat amat gue pengen tahu bagaimana sih caranya biar bisa beda-beda lagu gitu. Buat yang tahu kasih tahu gue dong kalau mau di WhatsApp Prambors ya, di 0811 607 1022. This is non-stop hits. We got more hit music y'all on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin pasport aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
5: Ayah! Kita ketinggalan diskon 10%.
6: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
5: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
6: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
5: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
6: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
5: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
6: Siap, Bu. Ayo berangkat.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

Hey, buat kamu wahai penggila bola, langsung dong sekarang masuk ke prambors.live. Karena apa? Karena di situ lagi ada banner kolom udah. Lo klik deh. Ada banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Lo klik banner itu, lo bisa dapat 2 tiket nonton Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang. Lo klik dulu tadi bannernya, isi data diri lo yang lengkap dan kasih alasan kenapa lo yang paling pantas ya. Kenapa lo yang paling pantas untuk kita kasih tiket nonton Chelsea FC featuring kok jadi duet di lapangan versus AC Milan. Nanti kalau udah lo tinggal tungguin aja Ralfi telepon lo. Itu Ralfi siaran dari jam 11 sampai jam 3 sore kalau muda ya. Kalau Ralfi telepon, diangkat, dijawab semua pertanyaannya. Kalau benar semua, langsung kita kasih 2 tiket nonton Chelsea FC versus AC Milan kaula muda. Wuh, jadi tunggu apa lagi? Langsung daftar sekarang di prambors.live ya. Kuis ini dari tanggal 20 Juli sampai dengan 7 Agustus 2026. So, good luck my friend. This is Non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Karar Firhan resmi bakal memulai debutnya di F4 British Championship bersama Argenti Motorsport, sekaligus membuka babak baru dalam perjalanan karirnya di dunia balap single-seater. Kabar ini diumumkan langsung lewat akun resmi British F4 yang merilis daftar pembalap untuk musim ini. Langkah ini menjadi sebuah milestone besar buat Karar setelah sebelumnya sukses mengamankan gelar juara WSK Euro Series 2026 kelas OK, salah satu kompetisi karting bergengsi yang menjadi jalur bagi banyak pembalap muda menuju level profesional. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Mahkamah Konstitusi putuskan sisa kuota internet tidak boleh otomatis hangus. Operator wajib sediakan layanan agar kuota tetap bisa dipakai. MK resmi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Telekomunikasi yang diajukan 3 warga negara Indonesia soal praktik hangusnya sisa kuota internet saat masa aktif paket berakhir yang disebut telah merugikan hak konsumen. MK menilai kuota internet yang telah dibeli pengguna merupakan bagian dari hak milik pribadi. Karena itu, sisa kuota harus tetap dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya atau tarif tambahan, termasuk dengan alasan perpanjangan masa aktif maupun dalih lainnya. Selain itu, pemerintah didorong menyusun formula tarif telekomunikasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, model bisnis, dan juga kebutuhan masyarakat dengan tetap mengutamakan perlindungan konsumen. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News. This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: manfaatin aja tiga-tiganya. Ratu, ngomong.
1: Halo.
0: Ratu, kasih tau dong, kaula muda, ini kan Jumat. Nah, lo udah ada plan weekend belum? Either malam ini atau mungkin Sabtu Minggu lo pengen kemana?
1: Gak tahu, tapi my perfect night itu adalah stay at home, terus nontonin Netflix yang belum kekejar selama minggu ini.
0: Wah, iya banyak banget lo.
1: Ya, bener sekali.
0: Lo tuh tipenya emang introvert ya?
1: Enggak.
0: MBTI lo apa depannya?
1: Jujur E.
0: Oh, okay.
1: Extrovert, tapi gak tahu, mungkin untuk sekarang moodnya lagi pingin brain rot aja sih.
0: Oh, apakah karena dia magang di Prambors kaula muda?
1: Ya mungkin energi saya udah habis kali ya di sini ya.
0: Oke, berikutnya Kina, ini produser kita nih, Kin.
2: Hai.
0: Apakah kamu sudah memiliki plan weekend?
2: Iya dong.
0: Aduh, mau kemana sih, sama siapa?
2: Aku sih mau pacaran ya.
0: Lucu banget. Lo malam ini atau besok Sabtu Minggu?
2: Di hari Minggu.
0: Biasa kamu kalau pacaran gitu, pacaran on the weekend, date yang perfect buat Kina tuh seperti apa?
2: Buat aku sih biasanya kita ada langganan coffee shop dan kita selalu nonton live music.
0: Oh, di mana itu?
2: Di Depok.
0: Oh, namanya?
2: Ruang Namu di Margonda.
0: Oh, Ruang Namu.
2: Betul.
0: Di Margonda.
2: Yes.
0: Oh, boleh tuh buat kalau muda yang anak Depok, silahkan ke Ruang Namu. Lo sergap dah Kina sama pacarnya.
2: Gas.
0: Oke, thank you Kina. Nah, next nih, terakhir nih, Alika ya?
3: Halo, yes.
0: Halo, Alika, kasih tau dong kalau muda kamu udah ada plan magang belum?
3: Udah magang, Kak, kebetulan.
0: Mohon maaf. Plan weekend HRD kah?
3: Plan weekend, sebenarnya my perfect weekend would be, aku wellness centered banget.
0: Oh, lagi. Wellness centered,
3: jadi, pasti yoga atau pilates dulu pagi-pagi.
0: Yoga atau pilates pagi-pagi, oke, terus.
3: Lalu brunch.
0: Ah, enak banget.
3: Biasanya jalan kaki tuh dari tempat yoga.
0: Kamu tempat yoganya di mana sih?
3: Di home atau enggak di raw?
0: Oh, di home.
3: Teman-teman yoga pasti tahu banget.
0: Oh, home atau di raw?
3: Ya.
0: Itu di mana ya?
3: Itu di daerah Dharma Wangsa sama dekat Gunawarman.
0: Oh, aku tuh soalnya lagi pengen banget cobain hot mat-nya. Ya hot mat pilates itu.
3: Wah, itu
0: seru sih. The mat ya berarti namanya.
3: The mat banyak sih.
0: Kamu udah cobain belum?
3: Udah pernah.
0: Enak banget gak?
3: Mati banget
0: ya? Iya, yes. Katanya kayak Jul, apakah aku lagi GR neraka?
3: Betul.
0: Panas banget ya?
3: Langsung kurus di situ.
0: Ya ampun. By the way, tempat brunch di Dharma Wangsa, kasih tau aku dong, aku juga suka brunch soalnya.
3: About all day? Yes.
0: Wow, terdengar menarik banget.
3: Sama, aku lupa lagi namanya. Oh, bake.
0: Oke. Bake tuh udah pasti sih.
3: Itu udah go to banget, udah tinggal jalan kaki.
0: Tapi about all day aku lumayan penasaran sih. Coba deh, kaula muda itu dia tadi, anak-anak magang dan juga produser Prambors. Nah, sekarang saatnya aku nanya perfect weekend versi kaula muda seperti apa. Langsung aja WhatsApp ke nomor 0811-607-1022.
4: This is my station. Prambors, Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
7: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. It's a weekend warm up kaula muda. Sebentar lagi menuju weekend. Mungkin buat yang malam ini pengen party, gih, silahkan kaula muda. Tapi kayaknya sekarang kalau gua pribadi ya, dan juga mungkin lagi banyak banget orang-orang, somehow mereka itu lebih prefer beraktivitas di pagi hari ketimbang party. Karena kalau party itu lo kayak malamnya lo party. Ini POV gue ya.

0: gue akan kasih lu top 3-nya versi gue dan anak-anak magang gue di sini. Tolong ya teman-teman ya. Oh, kita deh satu-satu deh, kita satu-satu masing-masing ya. Karena kalau gue tempat brunch,
1: oh my god,
0: tempat brunch gue akan memilih tetap, karena memang gue tuh anaknya klasik. Jadi gue akan tetap menyatukan pilihan gue ke Broad. Karena Broad bagaimanapun selalu menjadi go to place gue untuk brunch gitu. Semuanya enak banget. Aduh, pastry-nya enak, terus telurnya juga enak. Jadi di nomor 3 gue akan taruh Broad. Di nomor 2, siapa yang mau maju? Rato apa Alika? Alika, gas.
2: Oke, jadi nomor 2 sebenarnya aku belum pernah nyoba, tapi aku penasaran banget. Ini ada di Urban Forest, itu namanya The Pandan Club dan itu selalu rame.
0: Oh, The Pandan Club.
2: Iya, aku penasaran itu gara-gara di Bandung aku nyoba ada namanya Brother Chang. Itu kayak kopi tiam juga dan itu enak banget.
0: Oh, aku udah pernah coba Brother Chang. Enak itu enak banget. Oh, The Pandan Club sama The Brother Chang?
2: Kayaknya beda sih, cuma maksudnya sama-sama kopi tiam. Jadi kayak aku coba cari nih yang di Jakarta apa yang mirip gitu.
0: The Pandan Club sih menarik, itu di mana tuh?
2: Itu di Urban Forest.
0: Oh my god, Urban Forest masih buka gak ya jam kalau malam gini abis siaran?
2: Nah, gak tahu tuh.
0: Aku pengen coba deh, Oke, The Pandan Club ya. Noted, thank you Alika. Yes. Ratu, apa nih brunch place favoritmu?
2: Aku suka, dia tuh di Gunawarman. Dulu sih namanya About Us, tapi sekarang About All Day.
0: Oh ya, tadi dia bilang. Coba aku boleh lihat enggak?
2: Boleh.
0: Enggak About All. Oh my god. Enak, depannya kayak mana sih dia?
2: Dia tuh kayak estetik gitu.
0: Oh, di bawahnya Easy. Yes. Oh, ini aku tuh sering, dan aku tuh juga sering bertanya-tanya, ini tuh apakah cuma sekedar coffee shop? Oh, ternyata ini tempat brunch juga. Brunch,
2: dan katanya emang makanannya enak-enak sih.
0: About All Day ya? Mm-mm. Ini menarik banget.
2: Yes.
0: Menurut aku ini emang menarik banget.
2: Iya, benar.
0: Oke, kaula muda, silakan dicoba. Itu dia 3 rekomendasi dari kita ya. Tepuk tangan dong buat pelamor. Jadi lo bisa pilih antara lo mau ke Broad atau lo mau ke The Pandan Club atau About All Day ya.
2: Yes.
0: Oke, kaula muda. Selamat berweekend Ria. Happy weekend kaula muda.
3: This is my station. Pelamor's Indonesia. Number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Ini dia lagu Tapi dari Perunggu yang dibawain live di studio Prambors.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Ih, kalau mudah, siapa yang kemarin nonton Justin Bieber di World Cup? Ada yang nonton gak sih? Ratu, kamu nonton gak? Enggak ya?
1: Halftime ya?
0: Iya.
1: Nonton sih.
0: Seriusan Bieber?
1: Iya. Oh, nonton langsung?
0: Oh, bukan.
1: Enggak, nonton di
0: TV gitu ya?
1: TV gitu ya.
0: Nah, aku tuh mau nanya dong, dia tuh berarti kemarin tuh kan ada Justin Bieber, ada BTS kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, dia itu konsepnya kayak halftime gitu, kayak halftime Super Bowl gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, dia bawa lagu apa aja, kamu inget nggak?
1: Aku inget sih dia bawain yang lagu yang Haleluya itu, jadi dia ngomong kayak World Cup Haleluya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Akustik ya dia atau full band?
1: Iya, sebenarnya dia kayak lebih ke agak one man show gitu sih.
0: Oke. Tapi kamu beli Burst nggak?
1: Aku
0: apa biasa aja?
1: Biasa aja sih.
0: Menurut kamu, silakan di rate penampilan Justin Bieber di World Cup dari 1 sampai 10.
1: Jujur kalau aku orang
0: pribadi,
1: awam dan pribadi yang lihat sih maybe like 6 or 7.
0: 6 or 7.
1: Karena dia kayak kurang energetik.
0: 6 7. Oh, sorry. Dia kurang energetik.
1: Kurang energetik, kayak enggak terlalu wow gitu, kayak lebih ke santai. Terus intimate gitu sih.
0: Oh, Ibu kalau mau wow Beyonce, Bu. Oh, Beyonce sampai jangkrik-jangkrik. Nah. Ya udah, Ratu, thank you ya. Yeah. Nah itu dia kalau udah, karena kalau gue pribadi, gue tahu di World Cup kemarin ada BTS, terus ada juga Justin Bieber, cuman gue tidak sempat nonton. Nah, jadi gue mendapatkan sebuah kabar, katanya ada host TV dan radio namanya The Guns Show, itu bilang kalau menurut dia Justin Bieber itu bakal segera ngumumin stadium tour di Amerika Serikat kalau muda. Jadi si host TV dan radio show The Gun Show tadi itu, dia upload ke X di akun sosial medianya. Walaupun dia belum kasih kita info lebih lanjut kalau muda ya, dia bilang bahwa dia sangat yakin kalau Justin Bieber as soon as possible akan segera ngumumin stadium tournya di Amerika. Rumor ini muncul karena Justin Bieber itu dinilai sedang berada di puncak popularitas setelah dia merilis 2 album Swag ya. Terus dia juga tampil di Coachella, dan dia juga tampil kemarin di World Cup Halftime Show. Kira kamu nonton nggak kemarin?
2: Halftime?
0: Iya.
2: Enggak lagi.
0: Kamu tuh Belibers bukan sih? Enggak ya?
2: Aku dulu pas sekolah Belibers banget.
0: Oh ya?
2: Tapi sekarang udah enggak.
0: Sebutin satu lagu Justin Bieber yang kamu suka banget.
2: Aduh, lupa. Never Say Never.
0: Oh, Never Say Never. Kalau aku suka banget The Feeling loh.
2: Oh iya, itu enak sih.
0: Iya kan? Jujur. Itu tuh Bieber era dewasa tau gak?
2: Asli, mulai shifting gitu ya.
0: Nah iya. Oke lah kalau gitu. Thank you, Kin.
2: Yo.
0: Nah, jadi gitu kaula muda yang tadi gue bilang, katanya Bieber itu sekarang dia habis ngerilis 2 album Swag, tampil di Coachella, dan dia habis tampil juga di World Cup Halftime Show gitu. Akhirnya banyak penggemar yang emang udah menantikan tour baru sebagai next step dari Justin Bieber. Walaupun yang disebut baru tour di Amerika Serikat, fans-fansnya AKA Beliebers itu masih sekarang pasti berharap bahwa Bieber akan segera menambahkan jadwal konsernya di Kanada, termasuk di kota asal Bieber yaitu Toronto gitu. Wow, udah ngarep aja, padahal jadwalnya dirilis juga belum. Dirilis juga baru perkiraan kaulah muda. Tapi semoga hasil prediksi host The Gun Show itu beneran terjadi ya. Semoga tidak cuman sekedar prediksi nih formatnya kaulah muda. Oke, kita tunggu lagi kabar berikutnya. Nanti kalau ada akan aku kabarkan, dan semoga Prambors bagi-bagi tiketnya. Hehehe.
3: This is my station. Prambors.
4: Indonesia.
3: Number one hit music station.

0: Wahai buat kamu kisanak-kisanak para penggila dari Chelsea FC dan juga AC Milan, Prambors bakal ngasih lu tiket nonton pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Caranya gimana? Pertama-tama masuk ke prambors.live kaula muda ya. Habis itu abis masuk ke prambors.live, lo klik bannernya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Isi data diri lo dengan lengkap, terus kasih alasan kenapa lo yang paling layak nonton pertandingan ini. Abis itu tunggu di telepon Ralfi ya. Ralfi siarannya setiap hari dari jam 11 siang sampai jam 3 sore. Kalau dihubungi, lo tinggal jawab aja pertanyaan yang akan dikasih oleh Ralfi seputar Chelsea FC atau AC Milan. Nah, nanti kalau semua jawabannya udah benar, lo langsung bisa bawa pulang 2 tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan. Jadi daftar sekarang juga di prambors.live ya, karena kuis ini hanya sampai 7 Agustus 2026, my friend.
1: This is my station. Prambors Indonesia. Number one hit music station.

0: sering bermasalah? Komplain masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Di Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.com.

Oke, kaula muda sudah sampai ya. Udah mau jam 8, udah mepet-mepet jam 8. It's time for me to go. Wow, gak berasa sudah hari Jumat. Udah seminggu gua nemenin lo kaula muda. Terima kasih banyak. Ini adalah seminggu yang menyenangkan. Dan ini bisa mengobati rasa kangen gua akan kaula muda setelah 3 tahun tak bertemu. Gua siaran lagi. Rasanya benar-benar seperti pulang ke rumah bertemu dengan kamu semua. Woi, kamu semua. Bertemu dengan kamu rasanya hangat dan bersahabat. Ai. Terima kasih banyak kaula muda ya. Saatnya aku pamit undur diri. Kalau kita ketemu-ketemu di mall dimanapun, kalau mau nyapa silakan nyapa, enggak usah malu-malu kaula muda. Pada banyak banget yang bilang kayak, "Kak Jul, kok pengen nyapa tapi malu." Hei, jangan malu. Mukaku memang galak dan kelipet tapi aku orangnya baik. Oke lah kaula muda, it's time for me to go. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Julio di sore hari ya. Dadah kaula muda. See you very soon. Love you all. Muah. Wow, ciuman kaku. Muah. Don't stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, famous.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil.

0: kecil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kaula muda, this is not a drill. Chelsea FC dan AC Milan akhirnya bakal ketemu langsung di Jakarta. Siap-siap jadi saksi duel dua klub legendaris Eropa dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lihat langsung aksi tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer yang bikin merinding dari menit pertama sampai peluit panjang. Momen kayak gini gak datang dua kali. Dan mulai 800 ribuan, lo udah bisa jadi bagian dari pertandingan berkelas internasional ini. Buruan, amankan tiket lo sekarang di goers.co/Chelsea Milan. More info, check dan follow Instagram at @NinesportInc. Jangan sampai kelewatan. Piala Presiden Supermatch Chelsea FC versus AC Milan.
2: Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc.
0: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lo? Fram Wars, mangkal lagi.
2: Welcome to Master of 5. Ini 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 3, Valerian Tea.
3: Nomor 3, sini.
2: Valerian Tea ini terbuat dari ramuan akar valerian.
3: Masa sih?
2: Berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan seperti kecemasan, anxiety, nyeri otot, dan menopause, hot flashes. Kecemasan itu, bro?
3: Iya, bro.
2: Zaman-zaman?
3: Kemasan.
2: Kecemasan itu, bro?
3: Iya, bro.
2: Seorang bapak main poli, pas mukul kenceng, kena anaknya. Kecemasan.
3: Kecemasan.
2: Kecemes lagi, kak.
3: Merah sebelah tuh mukanya.
4: Menopause itu, bro, adalah ketika gini. Lo tiba-tiba di laut. Mana tuh ikan gede? Mana ikan gede?
3: Mana paus? Nantangin paus. Lawan aja lu cicik melik.
5: Selit banget.
2: Menopause itu, bro?
4: Iya, bro.
2: Kerjanya kiper.
4: Menepis.
2: Iya. Ini polisi sama Abri lari-lari kan.
6: Enggak sih, tapi enggak sih. Enggak lari sih.
2: Enggak mungkin. Dalam hal ini, Valerian Tea akan bertindak sebagai obat penenang ringan yang membantu Anda tidur lebih baik dan tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang mencemaskan hatimu.
3: Penenang itu, bro.
2: Iya. Yeah.
3: Ya, bro.
4: Perenang.
2: Swimmer kan, swimmer. Perenang.
3: Bukan.
5: Berenang.
3: Bukan.
2: Lagunya Raja. Penenang.
3: Bukan. Danang, udah siap-siap nih. Apa namanya gudangnya? Lemari pada disingkirin. Meja-meja pada disingkirin, bangku pada disingkirin. Wah, apaan nih? Nah, naruh beras nih pada di sini, padi. Nah, benar. Panen nang. Gitu. Jadi semua hasil panennya masukin ke dalam.
2: Masa naruh panenan di kamar?
3: Lah, enggak apa-apa. Kan ini kan kamar Danang.
2: Nah, terus tadi TNI sama polisi tadi lari
3: pengen. Enggak ada.
2: Di nomor 3, Valerian Tea.
4: Valerian Tea itu, bro, adalah ketika lu nawarkan untuk parkir kepada si Nona Kertride. Valerianti? Iya gitu dong.
2: Oh. Ya. Eh, gue punya nih, fatur style nih.
3: Oke. Mainkan.
2: Syria kemana? Itu bawa coklat Valerianti?
4: Valentinan dia, Ri.
2: Betul?
4: Iya.
2: Valentinan Ria gitu. Kita masuk ke nomor 2, stage 1 ini. Master of 5.
7: This is my station. Prambors. Indonesia. Number 1 hit music station.

0: station.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
3: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
4: Optimis kayak pasti.
3: Sampai
4: pasti
3: ketemu juga sama Norway, jagoan gue di final ya.
4: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
5: Wow.
2: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
6: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia.

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Ed speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Kaula muda, siap buat malam yang bakal susah dilupain.

0: Pon Samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh, ada Kapten Eda dan Raufi. Catat tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, cek dan follow Instagram at Sky Avenue.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Welcome to Master of Five. Ini 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 4, Black Tea.
4: Nomor 4, silahkan naik.
3: Tahukah Anda bahwa Black Tea itu adalah
5: warna hitam?
3: Betul.
1: Aduh.
3: Tehnya hitam, cangkirnya putih.
6: Tehnya hitam, cangkirnya putih.
3: Kaya akan sejumlah manfaat untuk kesehatan gigi dan mulut Anda. Kaya akan polifenol, berkhasiat untuk menyegarkan napas. Jika Anda mulai rutin berkumur-kumur dengan Listerine. Selain menyegarkan napas, teh hitam juga bisa menghentikan plak dan penumpukan lainnya pada gigi Anda. Asalkan
1: ya,
3: Anda menggosok gigi.
1: Iya dong, harus.
5: Penumpukan plak itu, bro, adalah ketika gini. Adalah gini, bro. Lama bokap ditanya, "Loh, kamu gak naik bis itu?" Penumpukan plak.
1: Penumpukan, Pak.
5: Iya, itu dia.
3: Nah, ini dia udah megang batu.
1: Enggak sih.
3: Boleh megang batu tuh.
1: Enggak.
7: Berani ya, mau Optimus Prime. Mulai pada berani ya. Oke, I am Optimus Prime.
3: Ditambah lagi, dengan sebuah hasil penelitian, berkumur dengan teh hitam itu menghambat pertumbuhan bakteri dan menghancurkan asam penyebab kerusakan gigi. Jadi nomor 4, Black Tea.
5: Black Tea
3: berarti
5: Black Tea itu biasanya nama anjing.
3: Blacky. Sekali lagi. Hattrick.
5: Oh, hattrick. Ya.
3: Si Titi itu kan ibunya Danang.
4: Ibu Titi.
3: Ada Titi nih. Lagi di kelas biologi. Ini kodoknya diapain? Black Tea.
5: Black tea.
3: Black tea benar, coy. Terus jadi kocok-kocok mata nemu kotoran gini.
5: Black Tea.
3: Iya. Buset, kulit lu Black Tea.
5: Buluk
3: Tea.
1: Kasian banget sih Titi, kulit lu buluk.
3: Ini Black Tea nama depannya?
5: Indra
4: Black Tea.
5: Lucu hat-tricknya, Om Peci.
7: Optimus Prime hat-trick.
3: Kita masuk ke nomor 3 setelah satu ini. Master of the Five.
2: This is Non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
8: Indonesia. Number 1 hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, famos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: This is not a drill. Chelsea FC dan AC Milan akhirnya bakal ketemu langsung di Jakarta. Siap-siap jadi saksi duel dua klub legendaris Eropa dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lihat langsung aksi tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer yang bikin merinding dari menit pertama sampai peluit panjang. Momen kayak gini gak datang dua kali. Dan mulai 800 ribuan, lo udah bisa jadi bagian dari pertandingan berkelas internasional ini. Buruan, amankan tiket lo sekarang di goers.co/Chelsea Milan. More info, check dan follow Instagram at @NineSportInc. Jangan sampai kelewatan. Piala Presiden Supermatch, Chelsea FC versus AC Milan.
4: Chelsea FC versus AC Milan promoted by NineSportInc.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
6: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
5: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
6: Optimis, kayak pasti.
5: Sampai
6: pasti
5: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
6: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
7: Wow.
4: Nol is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja. Karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
9: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
10: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hai, ini dia lagu Semua Orang Pernah Sakit Hati yang dibawain live di Mendadak Ketemu Lomba Sihir.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis, kayak pasti.
4: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
6: Wow.
3: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250 ribu. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja. Karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check prambors.live.
7: This is Captain Edis speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
8: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
7: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
8: Kings of Convenience, live in Jakarta. Siap-siap nyanyi bareng lagu-lagu ikonik mereka, mulai dari Miss Red sampai Know How, with an intimate live experience you don't wanna miss.
9: Hey baby, Mrs. Cole.
8: Catat tanggalnya, Sabtu 28 November 2026 dan Minggu 29 November 2026 di G Expo Convention Center and Theater Jakarta.
9: If you wanna be my friend, you want us to get along.
8: Tapi tenang, tiket Day 2 Minggu 29 November 2026 masih tersedia kok. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan dan amankan tiket lo sekarang juga di kocjakarta.com. Kings of Convenience Asia Tour Jakarta dipersembahkan oleh Akselerasi Entertainment.
3: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.com.

0: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
1: Prambors, mangga lagi.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hey. Hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio, Indonesia.

0: kacau.
1: Hey, pipis sembarangan. Gua gak bisa terima sama kelakuan anak muda zaman sekarang.
2: Kenapa tuh?
1: Gila, makin gak ada attitude-nya.
2: Attitude-nya
1: gak ada attitude. Masa mereka di tengah taman, anak muda ini pipis sembarangan.
2: Wah, gila. Serius?
1: Di depan orang-orang kecret, orang-orang lagi berduduk dia pipis.
2: Serius?
1: Mata keindahan taman dia pipis. Kurang ajar ini. Gak bisa dibiarin.
2: Harus kita kasih pelajaran.
1: Harus kita kasih pelajaran. Biar anak muda ini tahu.
2: Oke.
1: Sopan santun, ayo.
2: Mana yang suka pipis sembarangan? Mana?
1: Lihat, lihat.
2: Hah?
1: Tuh, lihat tuh. Pipis sembarangan dia. Tuh, lihat tuh. Kurang ajar. Pantesan aja dikutuk jadi batu. Dia rasa. Orang lagi duduk di taman cerit dia pipis.
2: Dia di tengah-tengah ya?
1: Iya, di tengah.
2: Sekelilingnya apa?
1: Kolam.
2: Warnanya dia apa?
1: Warna dia putih.
2: Itu namanya patung.
1: Gua pikir dia dikutuk jadi batu gara-gara orang aja pipis sembarangan depan umum.
2: Itu patung.
1: Oh, itu patung.
2: Iya.
1: Iya.
2: Wih, gila lu jauh-jauh.
1: Iya.
2: Ngajak gua kesini. Ke taman ini.
1: Iya.
2: Wah, ini kan taman mini nih.
1: Taman mini.
2: Jauh banget tau kalau
1: ini bener.
2: Rumah gua di Duren Sawit.
1: Bener. Aduh, Duren Sawit.

Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi. Prambors Radio.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio, Indonesia

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow. Prambors, mangga lagi.
3: Prambors Radio, this is

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio, Indonesia

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
4: Indonesia, number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio. It's been-

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio. This is

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos.
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. Prambors Radio. It's Billie Eilish. Give it-

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.